Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di

Pro2. Kamu masih dengerin suaranya Divya di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih pagi-pagi gini, udah ada yang bangun dari semalam begadang nontonin Piala Dunia atau masih ngantuk-ngantuknya nih? Setelah pertandingan Amerika Serikat versus setelah pertandingan Kanada versus Bosnia itu berakhir seri, teman Pro 2. Ya, walaupun Bosnia hampir aja dapat 4 kartu kuning ya. Bosnia dapat cuma 3 kartu kuning aja, sementara Kanada dapat 2 kartu kuning. And pertandingannya juga berlangsung tanpa kartu merah sama sekali. Yap. Tapi walaupun di ujung-ujung nih Kanada berhasil mempertahankan skornya hingga menjadi 1-1. Jadi untuk saat ini hasilnya dari grup B Kanada versus Bosnia itu masih seri itu Om Pro 2. Mereka bakal lanjut lagi nih mempertahankan poinnya. Kalau bisa sih mereka dapat poin lagi ya. Karena di grup B ini bakal ada Swiss dan Qatar juga. Gimana nantinya kira-kira mereka bakalan masuk ke putaran final atau enggak nih menurut kamu Om Pro 2? Dan abis ini sebentar lagi nih setengah jam lagi jadwal selanjutnya itu pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay nih Tom Pro 2. Ini udah masuk di grup D ya. Dan gimana kalau dari sisi kamu sendiri, termasuk tim andalan kamu gak sih Amerika Serikat versus Paraguay? Boleh banget kalau kamu mau request lagu ataupun cerita-cerita tentang Piala Dunia tahun ini ke WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau live chat RRI Digital. Just

0: mo?
1: Ako ka na yung nanilinlungi.
0: Ha?
1: Kawa ka rin ni Yaya.
0: Pidal na? Tidak!
2: Muingga, mancing sambil tidur.
0: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
3: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

to all of you in the arena yang kemarin di Bundaran HI luar biasa banget ya perjuangannya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi yang gak biasa ini adalah lokasinya nih Tumum Pro 2. Gak lagi di DPR atau gedung pemerintahan, melainkan di Bundaran HI nih. Kalau kata Ketua BEM UI Atof, dia bilang aksi ini diharapkan para mahasiswa agar dapat lebih menyadarkan masyarakat. Tapi sebaliknya Tumum Pro 2, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto, kalau demo ini tuh gak bisa di Bundaran HI karena merupakan pusat aktivitas masyarakat dan juga perekonomian. Ya walaupun gitu, ternyata memang banyak nih Tumum Pro 2 ahli komunikasi yang menyebut pemilihan lokasi di Bundaran HI ini sebagai high visibility public space atau ruang publik dengan daya jangkau organik tertinggi. Memang sih ya, untuk keresahan tentang negara tuh ada di tangan rakyatnya sendiri, ya kan Tumum Pro 2? Gimana nih menurut kamu? Tapi kayaknya memang gak cuma warga aja yang resah ya, seluruhnya tuh bisa aja resah, tapi disampaikan dengan cara masing-masing nih. Bahkan musisi Hindia juga resah nih tentang negara ini. Ada di lagunya Masalah Masa Depan.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2. Masih bareng di Via Dis pada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hayo, hayo, hayo, siapa yang semalam uring-uringan gara-gara Instagram sama Facebook ngedown? Susah banget kayaknya buka story, bikin konten, apalagi komentar ya. Nah, teman Pro 2, aku bakal kabarin juga nih, kalau ternyata memang ada masalah sempet di Meta ya, dan udah dijelasin juga nih dari Meta ke RRI. Tapi nanti setelah aku puterin dulu request dari teman Pro 2 di WhatsApp, ada Rizky Febian, Adrian Halif, dan Diva Barus, Alama, Diva Barus Remix, dan juga Shakira Jasmine, Mr. Melodramatic.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak

Yes, masih bareng Divya di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Yang tadi aku spill ya tentang gimana Instagram dan Facebook semalam itu sempat down, dan hari ini RRI udah dapat keterangan resmi dari Meta kalau gangguan yang terjadi itu disebabkan oleh kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem. Jadi ada perubahan pengaturan pada server pengarah lalu lintas data secara tidak sengaja memutus jalur komunikasi antar pusat data global tuh. Dan gangguan ini juga bukan serangan cyber ya teman Pro 2 ya, dipastikan ini gak ada kaitannya baik dari serangan cyber maupun aktivitas peretasan dari pihak luar. Meta juga menegaskan nih kalau tidak ditemukan indikasi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlangsung. Dan Meta juga menjelaskan gangguan ini dari infrastruktur internal perusahaan, bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna. Jadi masalah ini terjadi meskipun pengguna udah menyediakan layanan internet yang berbeda dari berbagai negara. Nah, siapa nih salah satunya yang semalam mungkin udah uring-uringan karena gak bisa buka Instagram, biasanya harus dumb scrolling sampai tidur. Kurang-kurangin aja ya teman-teman berdua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Osley Ibrahim dengan Siklus Sirkus, Tom Bro 2. Siklus yang mungkin juga relate sama kamu semua, ya kayak si Tom Bro 2 yang tiap harinya ngulangin siklus yang sama, itu-itu lagi, itu-itu lagi. Tapi kalau kata Abi Jiro sih, tolong tetap hidup ya. Walaupun apapun yang terjadi, tetap pastiin kamu tetap hidup dengan baik dan juga layak.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh, gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wah, wah, wah. Masih banyak cinta di dunia dari Petra Sihombing. Benar banget kata Petra Sihombing. Masih banyak cinta dunia yang bisa kamu dapetin, yang bisa kamu berikan juga di waktu yang masih panjang ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Tapi ngomongin soal waktu nih, sayang banget. Kayaknya Pro 2 FM Palembang harus sampai sini dulu. Karena bentar lagi kita bakalan dengerin Music Planner di Pro 2 FM Jakarta bareng sama musisi dan talenta yang keren banget, ada Arditio. Ada Arditio bareng Rio Rakabuming pastinya, atau Pro 2, buat ngobrolin gimana musik itu bisa jadi salah satu juga bagian dari kreativitas bangsa. Dan kalau gitu, dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4, Divia pamit dulu. Terima kasih Tom Pro 2 yang udah gabung. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger
1: nih.
0: Seger ya? Segar. Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Mm-hmm, oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oh oke oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2, okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio, boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 102.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2 masih di Music Planner, teman Pro2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio? Kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget.
0: Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh,
1: back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak
1: Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini okay nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Okay. Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Okay,
1: gitu.
0: Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkup keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa. Dia
1: nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa.
1: Gak bisa, tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap.

0: sekali.
1: Gimana gitu?
2: Pasti respon awalnya itu kayak nggak nyangka ya nang ya, katanya.
0: Oh.
2: Gak nyangka nak ya,
0: katanya. Oh.
2: Anak kampung bisa bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya iya iya.
2: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu nggak langsung punya single kan?
0: Iya benar. Nah,
2: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya iya.
2: Ya, pasti terharu kan?
0: Pasti gitu. Terharu dong.
2: Anakku punya single sekarang punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah. Padang gitu kan.
0: Iya iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat. Oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya jadi.
2: You,
0: nah. Mungkin kalau ibu bapak nonton tuh. Mau dede-dede dulu boleh?
2: Iya kayaknya mama. Nonton gak ya?
0: Nonton gak ya?
2: Halo Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
2: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
2: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
2: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
2: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
2: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
2: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya okay, ya.
2: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya. Take vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan
0: lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak.

0: apa namanya dari komentar nih pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata. Kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku kayak kita ini kan udah berjuang habis-habisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik kayak, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman Perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke, teman Perdu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali Yo, lagi.
0: Kembali lagi. Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lagi. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, ya itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Benar.
0: Terus. Nah, kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asis. Sudah jadi obat ya.
1: Iya.
0: Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakraka
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

Teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo membuka nobar Piala Dunia 2026 di Mabes Polri. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah pada 12 Juni 2026. Program Bola Gembira Polri untuk masyarakat bertujuan menghadirkan hiburan dan kebersamaan. Kegiatan ini juga mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Nobar di Mabes Polri dihadiri oleh sekitar 1.030 peserta dari berbagai kalangan. Peserta terdiri atas komunitas, mitra Polri, organisasi, dan masyarakat umum. Pebasket Indonesia Derek Michelle Saziero resmi bergabung dengan Saga Ballrooners di musim depan. Ia menjadi pemain Indonesia pertama di kompetisi tertinggi basket Jepang, B-League Premier. Kepindahan ini menandai awal karir profesional Derek setelah menempuh pendidikan di Amerika Serikat. Selama 4 tahun, ia bermain sebagai student athlete di NCAA Division 1. Selain emas SEA Games 2021, ia bertekad terus berkembang di Jepang. Derek ingin bersaing pada level tertinggi sekaligus mengharumkan nama Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, Shakira dan Burna Boy menjadi sorotan pembuka FIFA World Cup 2026 di Estadio Azteca. Keduanya membawakan lagu resmi turnamen berjudul Die Die sebelum laga pembuka. Shakira tampil energik dengan busana bernuansa kuning dan putih sepanjang pertunjukan. Burna Boy memanaskan suasana bersama dengan puluhan penari di tengah lapangan. Sejumlah musisi lain turut memerankan dan juga memeriahkan seremoni pembukaan yang berlangsung meriah. Acara ditutup oleh parade bendera peserta dan pertunjukan kembang api spektakuler. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi kamu untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar kamu melalui line WhatsApp dan SMS di 0816-1106-916 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resti Chandra. Selamat pagi.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang sampai siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kamu, Jembatan Ampera yang merupakan ikon kota Palembang yang membentang megah di atas Sungai Musi, menghubungkan kawasan seberang hulu dan seberang hilir, itu dibangun pada tahun 1962. Dengan dana hasil rampasan Perang Jepang, jembatan ini menjadi simbol persatuan sekaligus saksi sejarah perkembangan kota. Awalnya bernama Jembatan Soekarno, nama tersebut kemudian diubah menjadi Ampera, singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, sesuai slogan nasional pada era 1960-an. Dengan panjang 1.117 meter, dengan lebar 22 meter, serta dua menara tinggi 63 meter, Jembatan Ampera tidak hanya berfungsi sebagai penghubung transportasi, tetapi juga sebagai landmark kebanggaan masyarakat Palembang.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

tahukah kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya.

0: Piala Dunia, ajang sepak bola terbesar yang pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di bawah naungan FIFA. Saat itu, tuan rumahnya hanya satu negara, yaitu Uruguay. Hingga pada tahun 2002, Piala Dunia berlangsung di dua negara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Untuk menentukan tuan rumah, FIFA punya proses resmi. Negara atau gabungan negara yang ingin jadi tuan rumah harus mengajukan proposal lengkap dan dipilih lewat pemungutan suara anggota FIFA. Dari proses inilah, akhirnya ditentukan siapa yang paling siap jadi tuan rumah, termasuk untuk Piala Dunia 2026 dengan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Tahun ini jadi sejarah baru. Piala Dunia kali ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus. Tiga tuan rumah, puluhan stadion, dan jumlah peserta meningkat menjadi 48 tim, menjadikannya Piala Dunia paling besar sepanjang masa. Momen ini menunjukkan bagaimana sepak bola terus berkembang, menyatukan dunia, dan menulis babak baru dalam sejarah olahraga.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Walaupun di luar sana cuaca panas ya, tapi pengen banget dong hati tetap adem. Makanya aku puterin lagu-lagu Calm Down aja dari Pro 2 FM gitu deh ya. Termasuk Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow, itu judul lagunya ya. Soul Friday bareng Wijaya 80 yang udah aku play buat kamu, spesial banget teman Pro 2. Lagu-lagu Calm Down lain masih bakal aku play buat kamu karena kita masih aja dengerin yang spesial banget. Aku masih nemenin kamu di Santai Siang ya teman Pro 2. Ini nih yang banyak banget suka sama lagunya Bruno Mars, With It All.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan juga masih dengerin suaranya Resti Chandra di Prodo FM ya. Kita bakal terus bareng-bareng nih teman Pro 2. Aku juga masih bakal terus nemenin kamu. Tapi udahan dulu ya untuk dengerin beberapa lagu sebentar aja. Karena sekarang kaum muslimin muslimah dimanapun berada, saatnya kita dengarkan kumandang beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Tamam Pro 2 dimanapun berada, seiring berkumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa caraphile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat

adat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opacarophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Bapak Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Sekarang udah nyaris setengah dua ya. Tapi yang pasti sebentar lagi juga perkembangan lagu-lagu Indonesia bakal kamu dengerin kok ya. Ketawa ngapain sih Resti? Lihat video klip samping soalnya jadi ketawa. Oke deh, nanti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 bakal aku hadirkan buat kamu dengan perkembangan lagu Indonesia plus mancanegara juga dong, teman Produa. Jadi terus aja kamu stay tune di Produa FM, nemenin weekend-weekendnya kamu. Weekend-weekend emang banyak banget. Nemenin weekendnya kamu pastinya dong ya. Oke, playlistnya aku udah aku siapin, teman Produa. Pas banget buat Sabtu siangnya kamu, salah satunya yang satu ini. Aku bakal play dari Kehlani buat kamu Unfolded.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat, Bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.

0: Eh, Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

teman terbaik kamu. Hai, hai, hai, hai teman Pro 2. Udah hari Sabtu, saatnya buat apa? Bukan buat ngapel, tapi buat dengerin dulu nih 20 lagu Indonesia terhits di Pro 2 FM Palembang. Bareng sama Selvian, selama sejam ke depan nanti aku bakal menghadirkan lagu-lagu terhits di Pro 2 FM Palembang selama pekan ini ya. Siapa tahu ada lagu favorit kamu, ada lagu galau kamu yang nongkrong di chart kita untuk pekan ini. Dan teman Pro 2, ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang dan ada yang pergi. Kita ucapin dadah dulu nih sama lagu dari David Bayu, Segalanya Itu Kamu, yang sayang banget harus pergi dari chart kita untuk pekan ini. Dan menyambut kedatangan pendatang baru alias new entry, langsung aja ini dia ada Nabila Takia dengan Cegil 20.

0: Generasi 19 ada kolaborasi manis dari Raisa dan juga Barcera Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Lagu ini harus turun ya, 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu nih teman Pro 2. Dan ditunggu deh kolaborasi berikutnya dari Raisa dan juga Barcera, karena sebenarnya ini juga kan pertama kali mereka kerja bareng ya. Karena sudah sering banget Raisa kerja bareng sama Barcera di balik layar sebagai penulis lagu. Dan akhirnya Barcera mungkin bilang kayak gini, daripada aku nulis lagu terus buat kamu, kayak kita nyanyi bareng aja kali ya. Jadi deh lagunya. Dan kalau Raisa dan juga Barcera mesti turun, nih ada yang pelan-pelan udah mulai merangkak naik nih teman Pro 2. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang lagi duduk manis banget di posisi 18. Ada Mesa Hira di ujung minggu
1: 18.

kadang masih suka bingung banget nih kalau mau ngapalin judul lagu dari Nuka barusan. Di posisi 17 ada Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan lagu ini emang sering banget ya akhir-akhir ini dipakai buat background konten-konten throwback gitu ya, di TikTok, di media sosial, yang emang vibes-nya tuh pas banget loh buat mengenang masa lalu tapi tetap optimis buat menatap masa depan teman Pro 2. Nah, kalau Nuka udah ngebahas masa yang indah, kalau gue yang berikut ini malah sebaliknya pengen ngajakin kamu buat ikhlas. Ikhlas sama kepergian orang ya. Ya udah, pergi aja sana. Pergilah kasih bareng sama Laude.

album perayaan Patah Hati. Nah, For Revenge, mereka balik lagi dengan album perayaan Patah Hati 2. Siapa sih yang mau patah hati berkali-kali? Cukup sampai 2 aja kali ya. Nah, kalau kolaborasi dari For Revenge kali ini, mereka ngajakin lomba sihir dengan Selamat Merayakan yang naik 1 peringkat dari pekan lalu, Teman Pro 2. Ini kolaborasinya gila banget sih. Aura-aura galaunya For Revenge dipaduin sama lirik-lirik satirnya Lomba Sihir Teman Pro 2. Tapi walaupun begitu, ternyata fun fact-nya adalah proses perekaman lagu ini tuh penuh dengan canda tawa ya. Walaupun lagunya ngajakin kamu buat merayakan ya patah hati. Udah cukup dengan ngerayainnya. Kali ini kita sambut dulu deh. Sayang banget ada si ganteng kacamata yang ikonik banget nih, ada Afgan, yang lagunya mesti turun untuk pekan

0: ini dulu juga sempat dinyanyiin sama Anang featuring Krisdayanti, teman Pro 2. Cuman sayangnya lagu ini mesti turun satu peringkat di posisi 10 nih, teman Pro 2. Dan buat kamu yang makin cinta sama si dia, coba deh tanya kepastian sama si dia, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau jadi apa hubungan ini? Tuh, udah didukung tuh sama Mbak Yura Yunita yang ada di posisi selanjutnya.
1: 10.

rilis dari posisi 12 pekan lalu, kali ini Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota naiknya gila-gilaan banget ya. Dan ini adalah lagu yang ditulis oleh Samuel Cipta ketika dia tuh lagi keliling kota sendirian, terus tiba-tiba twing, muncul aja gitu inspirasinya buat nulis lagu ini ya teman bro 2. Pas banget deh buat kamu juga yang mungkin lagi di jalan, lagi menikmati suasana kota Palembang akhir pekan kayak gini nih, yang semoga aja gak macet ya. Apalagi kalau lagi musim hujan, kadang tuh Palembang, wah, macet-macetnya tuh parah banget. Kalau lagi musim liburan, di area-area pusat perbelanjaan, di tempat wisata, terus lagi musim apa lagi coba, yang mungkin akan ngasih suasana tertentu yang entah bikin kamu bakal kangen sama momennya atau malah bikin kamu jadi kesel, pengen musim ini tuh cepat-cepat berakhir. Apapun musimnya, sebentar kita nikmati aja dulu kali ya. Musim hujan, musim kemarau, semusim. Toh Pati bareng sama Nadi Basalamah. 8

dengan minggu lalu Paul Partoha dengan 404 Home Not Found teman Pro 2. Judul lagu ini tuh unik banget ya, kode ketika kamu lagi nge-browsing terus error gitu internetnya. Sama juga pas kamu lagi butuh tempat buat pulang tapi kamu gak punya rumah, ya udah ini lagunya cocok banget. Kalau lagu yang berikut ini juga cocok banget sih buat kamu yang udah mulai berusaha untuk menurunkan ego kamu dalam hal apapun itu ya Tuan Pro 2. Nih ditemenin dulu deh sama Padi Reborn yang baru aja ngerilis album mereka 28, dan lagu Ego juga masuk dalam album terbaru dari Padi Reborn.

Kita udah sampai di top 5 dan aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku ini. Sayang banget ya harus turun dari posisi 4 pekan lalu teman Pro 2. Dan lagu ini juga sempat viral karena aransemennya emang sebenarnya kayak bikin kita jadi ingat lagi sama lagu anak-anak ya. Tapi kalau yang versinya aku JJ ini emang terdengar modern, easy listening dan cocok juga sih buat segala usia. Wah. Karena kayak dari nyanyiin lagu semasa kita kecil ya, lagu anak-anak di bridging untuk lagu yang kayaknya untuk area dewasa. Hanya orang dewasa yang pernah mengalami kehilangan seseorang yang gak bakal bisa balik lagi. Dan kita bergeser lagi dulu deh teman Pro 2 kali ini. Di posisi 4 naik 2 peringkat ada Mahal.

masih asik dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif. Ini masih betah banget di posisi 3 loh. Sama halnya juga runner up kita untuk pekan ini nih teman Pro 2. Ada Nadif Basalama, Aziz Harun, dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 2.

0: Indonesia Top 20.
1: Dan teman berdua, sebelum aku bocorin yang ada di posisi puncak untuk pekan ini, kita kembali lagi yuk recap dari posisi 20 sampai posisi 2 di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Di posisi 20 ada new entry kita dari Nabila Takia dengan lagunya Cegil. Raisa dan Barsena Bestandi awal kisah selamanya ada di posisi 19. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu ada di posisi 18. Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya dari Nuka ada di posisi 17. Turun ke posisi 16 ada Raim Laude dengan Pergilah Kasih. Dan di posisi 15 ada kolaborasi dari For Revenge dan Lomba Sihir dengan Selamat Merayakan. Afgan dengan lagunya Kacamata harus turun ke posisi 14. Dan di posisi 13 ada Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan lagunya Kau. Wijaya 80 dengan lagunya Malam-Malam ada di posisi 12. Sementara di posisi 11 ada Glenn Samuel, Brisia Jody, dan Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta. Mau Jadi Apa dari Yura Yunita ada di posisi 10. Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota ada di posisi 9. Posisi 8 ada Tohpati dan Adi Basal Lama dengan Semusim, sementara Paul Partohap ada di posisi 7 dengan lagunya 404 Home Not Found. Padi Reborn dengan lagunya Ego ada di posisi 6. Posisi 5 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku. Posisi 4 ada Mahalini Ingat-Ingat Lagi dan kolaborasi Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alama ada di posisi 3. Dan untuk runner up kita di posisi 2 dan dari Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yap, teman berdua, ini dia jawara bertahan kita di Indo Top 20 Pro 2 Palembang. Dengan lirik yang dalam banget, musik yang bikin tenang banget, bikin nyaman banget, ini dia Ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gita. 1, 2, 3.

0: Indonesia Top 20.
1: Udah komplit ya 20 lagu Indonesia terhits untuk pekan ini di Indo Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Buat kamu yang lagunya turun atau baru masuk, jangan lupa ya, dukung terus musisi favorit kamu, requested sering mungkin melalui WhatsApp, Instagram, ataupun juga aplikasi RRI Digital Pro 2 Palembang di kolom live chat. Dan aku Selvian, pamit undur diri. Setelah ini kamu bakal dengerin International Top 20 Pro 2 Palembang. Dan thank you banget untuk dukungan dari para label, dan dukung terus musik Indonesia.
0: Indonesia Top 20.
2: Teman terbaik.

FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, balik lagi di Sabtu ini bareng Divi ya, untuk dengerin International Top 20 Pro 2 RRI Palembang. Dan aku juga bakal kasih tahu kamu kalau ada yang harus keluar dari chart hari ini nih teman Pro 2. Sayang banget, All Day Project dengan One More Time dan Huasa dengan Good Goodbye harus bye-bye dulu dari chart International Top 20 Sabtu ini teman Pro 2. Lalu siapa nih yang masuk ke 20 besar? Pasti ada penggantinya dong. Kalau ada yang keluar 2, berarti yang masuknya juga 2. Dan ternyata di posisi ke-20 teman Pro 2 ada new entry kita yang baru banget ya menyambut 2026 dengan lagu yang vibes-nya tuh khas banget ya, dreamy, artsy, dan bikin kita sok mikir tentang hidup walaupun lagi rebahan. Ini dia, di posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture.

tipis ke posisi ke-17 ada Madison Beer, Bad Enough, dengan lagu yang vibesnya tuh confident banget tapi nyesek, kayak bilang aku tuh cukup ya tapi sambil nangis dikit. Dan kalau kita beralih ke lagu selanjutnya nih, ini juga cocok banget buat kamu yang baru chat seminggu aja tapi udah mikir dialah orangnya, dialah Mai. Apakah dia Mai? Di posisi ke-16 ada Nona dengan The One.

0: Posisi ke-15 tahun Pro 2 masih ada Tate, tapi kali ini lebih tegas nih dengan lagunya Tit for Tat. Ini lagu buat fase yang udah capek banget disakitin. Sekarang gantian. Nah, setelah itu kita akan masuk juga nih tahun Pro 2 ke lagu selanjutnya yang dari judulnya aja udah dramatis banget. Lagunya tuh penuh emosi, cocok buat kamu yang debat tapi tetap pengen menang. Posisi ke-14 ini ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 14.

Bittersweet by Madison Beer tadi di posisi ke-13 teman Pro 2. Lagunya kayak kenangan mantan, manis iya, nyesek juga iya. Aduh. Tapi daripada galau ya, mending kamu self love dengan gaya kamu sendiri, atau kalau boleh kamu mau ikutan gayanya boyband K-pop yang lagi ngetren sekarang nih dengan jeans melorotnya. Ini dia di posisi ke-12 ada Fashion by Curtis. Number 12.

0: Posisi ke-11 tadi mencurahkan isi hati yang gak mau diremehin dengan vibe cute-cute-nya. Makanya Elit relate banget dengan Not Cute Anymore. Nah, selanjutnya Tolong Pro 2, siap-siap kita akan ke top 10. Woo, 10 besar kita dimulai dengan lagu yang groovy, classy, auto bikin pundak goyang pokoknya. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 10.

Abis dari Bruno Mars, tadi udah beralih ke lagu Refleksi Hidup yang cocok banget buat yang lagi mau nagih janji atau janjinya berubah tiap awal bulan. Posisi ke-9 tadi ada Charlie Puth dengan Changes. Sedangkan selanjutnya ada lagu dengan aransemen minimalis yang bikin vokalnya tuh kedengeran lebih jujur, lebih dekat kayak lagi curhat langsung ke teman kamu. Lagu ini juga cocok banget buat malam hari pas lagi overthinking tapi gak mau kelihatan sedih. Ini dia, di posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisy. Number 8.

0: Posisi ketujuh ada Joji dengan Past One Leave My Bed. Dari judulnya aja udah nyesek banget temen Pro 2. Lagu ini ngebahas gimana masa lalu itu tuh nempel terus menerus, entah itu kisahnya, momennya, atau bahkan rasa sakitnya ya. Dan musiknya tuh dreamy banget, pelan tapi emosinya berat. Ini musisinya emang spesialis bikin lagu yang kedengarannya tuh kalem tapi bikin dada sesek pelan-pelan. Itu tadi. Selanjutnya ada lagu R&B yang super halus, romantis tapi gak lebay. Liriknya kayak orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi masih ragu-ragu nih, masih mikir ini bakal kemana ya kira-kira. Gak ada yang tahu, who knows. Dan ini dia posisi ke-6, ada Daniel Caesar dengan Who Knows.
1: Number 6.

0: Taylor Swift All Polite di posisi kelima, teman Pro 2. Ada lagu yang metaforanya tuh tentang cahaya, kenangan, dan hubungan yang indah tapi rapuh. Musiknya juga lembut tapi emosinya tuh dalam banget. Nah, setelah ini ada kebalikannya nih. Kalau yang tadi agak lembut, sekarang ada vokal yang super kuat dan siap mengguncang ruang dengar kamu, teman Pro 2. Unsur soul, jazz, dan pop medernya tuh campur jadi satu. Lagu ini tuh dramatis banget, ekspresif, dan penuh karakter. Ini dia posisi keempat, ada Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: top 3. Di posisi ketiga ada Tayla dengan Chanel. Dan ternyata, oh ternyata, tiga besar kita diisi sama para ceker. Ceker alias cewek keren yang jagonya bawain lagu candu. Karena di posisi kedua ada cewek keren juga. Runner-up kita ada Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number 2.

0: International Top 20.
1: Sebelum ke posisi pertama, aku mau ajak kamu recap dulu Top 20 International Pro 2 RR Palembang. Mulai dari posisi ke-20 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi ke-19 ada Stray Kids dengan Do It. Kemudian ada Tate McRae dengan Nobody's Girl di posisi ke-18. Dan ada Madison Beer dengan Bad Enough di posisi ke-17. Posisi ke-16 ada Nona dengan The One. Dan di posisi ke-15 ada Tate McRae lagi dengan Tit for Tat. Kemudian ada Sienna Spyro dengan Die on This Hill di posisi ke-14. Dan ada Madison Beer dengan Bittersweet di posisi ke-13. Posisi ke-12 ada Curtis dengan Fashion, dan di posisi ke-11 ada Eyelid dengan Not Cute Anymore. Top 10 teman Pro 2, di posisi ke-10 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-9 ada Charlie Puth dengan Changes. Lanjut ke posisi ke-8 ada Justin Bieber dengan Daisies, dan di posisi ke-7 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Posisi ke-6 ada Daniel Caesar dengan Who Knows, dan di posisi ke-5 ada Taylor Swift dengan All Polite. Lanjut di posisi ke-4 ada Raya dengan Where's My Husband, dan di posisi ke-3 ada Tyler dengan Chanel. Kemudian ada runner-up kita di posisi kedua, ada Olivia Dean dengan So Easy. Dan teman Pro 2, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, lagu dengan kekuatan storytelling yang bikin pendengar tenggelam dalam ceritanya, puitis banget, emosional dan megah. Jadi gak heran kalau minggu ini dia masih jadi favorit pendengar Pro 2 Palembang. Terus minggu depan kira-kira masih bertahan gak ya? Atau bakal geser pesaing baru? Kita tunggu bareng-bareng dan dengerin sekarang juga. Ini dia juara bertahan kita. Di posisi pertama ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
2: Congratulations!

untuk Pro 2, kamu udah dengerin semua International Top 20 Pro 2 RR Palembang Sabtu ini. Aku mau ngucapin makasih banyak yang udah nemenin sampai ke posisi pertama, dan terima kasih juga untuk dukungan semua label. Kita ketemu lagi Sabtu depan, teman Pro 2.

Halo, selain semua punya 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi aku bakal gabungin kamu ke mana? Ke Pro 2 Network Belajar Sumba, karena bakal ada sore ceria yang disiarkan langsung dari RRI mana? Sore hari ini kita bakal jalan-jalan ke Bandar Lampung, teman Pro 2. Dan nanti aku bakal nyapain kamu lagi di jam 5. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Dan kamu bisa dengerin DJ sore ceria

0: Iya, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ini kalian bakal ditemani sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta. Kita bakal sambil sore ceria spesial belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RIB Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Produa.
1: Halo Tamu Produa, gimana nih kabar sore hari ini ya?
0: Dari Bandar Lampung sih lagi hujan ya sekarang.
1: Iya, ini lagi hujan-hujan manja gak sih?
0: Di sore cia hari ini kita bakal spesial banget ya Liza.
1: Iya, karena kita bakal ada ngobrol bareng ya sama narasumber kita yang paling cantik ya pada hari ini. Dan juga kita disiarkan langsung ya, dari mana?
0: Disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
1: terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, maaf. Dan juga yang terakhir di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Pro RRI Bandar Lampung, teman-teman.

0: Dua masih barengan sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang bakal ngebawain suara ceria spesial belajar Sumba ini yang juga akan disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan
0: juga 90,9 FM dari Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Dan sekarang kita udah gak sendirian ya.
1: Kita udah kedatangan sama narasumber kita yang paling cantik hari ini ya. Dan siapa nih?
0: Iya, boleh langsung kenalan kak.
2: Baik, perkenalkan saya De Anggun Anggita kak, dari mahasiswa Prodi Seni Tari Universitas Lampung.
1: Keren banget ya.
0: Karena kan kita mau ngobrolin soal mengupas koreografi non tradisi bongkah ya. Jadi kira-kira nih, karena kan kita tari ya seperti kita tahu lah ya kak, tari itu bukan hanya soal gerakan yang indah dipandang gitu, tapi juga media untuk menyampaikan gagasan, emosi hingga kritik sosial.
1: Tapi yang paling menariknya di sini tuh yang bakal dibahas adalah bongkahnya nih. Ternyata bongkah itu sebuah karya koreografi non tradisi yang lahir dari proses kreatif eksplorasi dan interpretasi mendalam terhadap sebuah gagasan.
0: Iya, jadi melalui karya ini ya kita diajak untuk memahami bahwa setiap gerakan memiliki pesan yang ingin disampaikan ya, bareng sama kakak. Jadi mungkin kita bisa langsung nanya-nanya kali ya kak ya. Oke, kak, sebelum ngomongin soal bongkah nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tari non-tradisi?
2: Jadi untuk tari non-tradisi sendiri tuh kak, dia tari yang tidak terikat dengan pakem-pakem tertentu. Jadi kalau untuk tari tradisi kan biasanya terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu kan. Kalau untuk tari non-tradisi ini dia tidak terikat sama sekali. Jadi kita lebih bebas untuk berekspresi. Dan itu dan itu bisa berbau dengan lingkungan.
0: Contohnya kayak gimana tuh kak?
2: Bisa nih, kita mau ambil koreografi non-tradisinya misal seputar RRI juga bisa. Misal soal sampah, atau jalan berlubang nih yang masih hangat-hangatnya di Lampung kan dari dulu, itu bisa. Jadi tidak harus terikat dengan pakem-pakem daerah tertentu. Beda dengan tradisi, kita harus mengambil kebiasaan masyarakat Lampung misal. Kebiasaan masyarakat Lampung dalam hal apa, seperti itu.
1: Akhirnya kita dapat ilmu baru ya Lisa.
0: Bener banget, karena ini pengetahuan terbaru ya buat kita ya.
1: Aku mau nanya nih ya, dari mana sih ide awal lahirnya karya koreografi bongkah?
2: Baik, jadi untuk ide awal dari karya koreografi bongkah itu kak, bermula dari hasil pengamatan saya dengan kelompok. Kebetulan saya ada dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Dan ternyata tuh masih banyak sih orang-orang itu dalam memandang kuli bangunan ini rendah gitu. Jadi kayak kami tuh tertarik untuk melihat aktivitas dari kuli bangunan tersebut. Aktivitasnya tuh bagaimana sih? Karena selama ini kan kami taunya aktivitas kuli bangunan tuh hanya memaku, seperti itu kan. Gergaji. Tapi kami belum tahu nih dalamnya pekerjaan kuli bangunan itu seperti apa gitu.
0: Berarti kakak riset dulu ya tentang kuli bangunan ini. Terus kak, boleh nanya gak sih kak, apa ide dari nama bongkah tersebut? Kenapa namanya bongkah?
2: Sebenarnya bongkah itu berawal dari kata padat kuat gitu kak. Itu menggambarkan bahwa aktivitas kuli bangunan itu kan seperti ada semen, ada batu, kayu, itu kan benda-benda padat. Makanya kami ambil judul bongkah tersebut.
0: Itu butuh waktu berapa lama kak untuk menciptakan tari bongkah ini?
2: Kurang lebih 1-2 bulan sih kak. Jalan sampai 2 bulan ya.
0: Wow, 1-2 bulan, wow. Itu udah termasuk risetnya juga kak?
2: Iya.
1: Lama tapi kalau untuk ide yang sekeren ini tuh termasuk cepet

0: Masih banyak pandangan-pandangan masyarakat tuh yang seperti itu. Kalau untuk pesannya yaitu tadi, jadi tidak semua harus kita pandang bahwa kuli bangunan itu pekerjaan yang rendah. Padahal kalau tidak ada kuli bangunan, kita gak punya rumah segala macem.
1: Ini kita siaran gak di studio. Iya, ini nanti ya, malah ada hujanan. Benar, berjasa kan.
2: Terus Kak, gimana sih proses Kakak nih untuk menerjemahkan sebuah ide menjadi gerakan tari?
0: Kalau untuk ide awalnya itu kami melalui observasi sih Kak. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kami mengobservasi dulu aktivitas kuli bangunannya itu seperti apa. Karena ternyata dari awal yang kami tahu itu aktivitasnya hanya memaku segala macam, ternyata di dalamnya itu beda. Ada misal langsung dari pembuatan pintunya. Pembuatan pintu itu menggunakan apa? Terus bagaimana cara meracik semennya tersendiri? Nah itu yang pengamatan-pengamatan kami dari observasi tersebut yang langsung kami jadikan ke ide tarinya tersebut.
1: Detail ya, berarti risetnya ya.
2: Nah, lama-lama kayaknya Kakak juga bisa bangun rumah nih kayaknya.
1: Iya. Lama-lama soalnya kayaknya ilmu tentang bangunannya ini lebih keren lagi nih.
2: Keren lagi nih kayaknya. Terus gimana nih kalau misalnya apa sih tantangan terbesar Kakak nih untuk menyusun koreografi bongkah?
1: Iya. Yeah.
0: Sebenarnya kalau tantangan terbesarnya pasti banyak ya Kak, apalagi notabene-nya itu aktivitas kuli bangunannya kan cowok nih.
1: Iya.
0: Kebetulan kami satu kelompok itu 3 orang cewek semua.
1: Waduh, sulit sih, betul. Ya.
0: Jadi kami harus mendalami dulu nih. Sebenarnya kuli bangunan ini seperti apa? Karena kami kan benar-benar mulai dari nol ya ibaratnya. Jadi kami harus mengamati terlebih dahulu baru kami menciptakan karya-karya tersebut. Dari ide tersebut kami melihat peluang mana sih yang bisa kami curahkan dari ide tersebut.
2: Terus dari semua pengalaman Kakak yang observasi tentang kuli bangunan gitu kan ya, ada beberapa gerakan yang terinspirasi dari mana nih Kak? Maksudnya kayak misalnya dia kan memaku gitu kan, atau ada lagi gak
1: selain selain yang disebutkan tadi mungkin?
0: Sebenarnya kami mengambil gerakannya bukan memaku, hanya memaku gitu sih Kak. Jadi emang kami mengamati cara memaku itu bagaimana, tapi kami jadikan dalam koreografi itu tidak hanya memaku saja, itu menggunakan kreativitas gerakan. Seperti ada yang mengaduk semen, itu jadi ada satu penari yang dia emang bukan satu penari, kemarin emang waktu presentasi hanya satu penari. Cuman akan kami tambah jadi 3 penari yang menjadi semen tersebut. Jadi seolah-olah penari itu menjadi semennya. Nanti ada penari lainnya yang mengangkat, satu penari yang mengangkat semen tersebut untuk diaduk. Nah, penari yang diangkat ini dia ditaruh ke tempat pengadukan. Dan nantinya dia akan dicampur dengan semen. Jadi dia dibalur semen.
1: Jadi
0: karena itu disebut koreografi lingkungan karena dia harus menyatu dengan lingkungan.
2: Ini kalau gue sih ngebayanginnya kayak artistik banget, serius.
1: Iya sih, dan ini tuh susah banget ya Liza, karena kan ini mainin apa pemikiran penonton juga ya.
2: Benar. Karena justru jujur ya, selama ini kan gue mikir kalau misalnya kemarin tuh ya, ya kayak di scrolling kita di media sosial.
1: Iya
2: gitu
1: kan, kayak modern dance, tradisional. Dan kita jujur baru tahu sih tentang tarian yang ternyata dibikin dari gimana kita memandang dunia ya.
2: Iya, benar banget, keren banget sih Kak. Terus kalau berapa lama proses kreatif kita tahu ya, 1-2 bulan. Itu kira-kira menurut Kakak sendiri apakah itu terlalu cepat atau gimana Kak?
0: Sebenarnya kalau dibilang terlalu cepat ya pasti terlalu cepat ya Kak. Cuman kan sebelum itu kami mengalami proses nih, seperti presentasi awal itu bagaimana, pasti banyak-banyak revisi baru sampai kami ke seleksi. Sebenarnya kalau untuk pengkaryaan itu udah masuk ke tahap seleksi gitu. Jadi ada presentasi-presentasi, seleksi-seleksi seperti itu.
1: Oh, presentasi dan seleksi ini antar mahasiswa tari juga atau gimana?
0: Dengan dosen.
1: Oh, dengan dosen. Yeah. Oh, langsung ya. Kayak tugas akhir gitu kah atau gimana?
0: Lebih mirip-mirip dengan tugas akhir. Terus pastinya setelah presentasi banyak bimbingan.
1: Semangat ya.
2: Terus Kak, kira-kira ada kesulitan gak sih Kak selama Kakak

0: melakukan project ini, apalagi bareng sama teman-teman lain kan, sama kelompok gitu.
1: Kalau untuk kesulitan pasti ada, apalagi untuk penari kami itu menyesuaikan juga jam mereka. Kadang kami janjian latihan di jam 4, ternyata penari dari 11 penari yang bisa hanya 2 orang, biasanya seperti itu. Jadi kami juga kan bingung. Sebenarnya kalau koreografi lingkungan tuh dia bukan, dia nggak harus latihan yang lebih ekstra seperti tari yang biasanya ditampilkan di panggung. Cuman harus lengkap. Karena banyak eksplorasi-eksplorasi ruang di situ. Misal ada kayu tuh, nanti dieksplor, masuk-masuk ke dalam kayu yang kecil. Jadi gak bisa kalau semisal yang datang cuma 2 orang sebenarnya. Cuman balik lagi kan penarinya juga pasti punya jadwalnya masing-masing.
0: Benar sih.
2: Iya, karena kalau tari penarinya gak lengkap udah beda makna sendiri ya. Benar,
0: kosong juga kan kalau misalnya gak ada. Oke lah, kalau kita nomor 2 mungkin kita masih ngobrol lagi ya nanti.
2: Iya, nanti tapi kita ngobrol lagi sama Kak Dea ya.
0: Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagunya saat ini.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kampung, Merah Lampung.

0: Masih barengan sama Liza dan juga
1: Kayla Rinta yang lagi disiarin juga di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, terus 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Cimahiliet, dan juga 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang.
1: Ya, barengan dengan narasumber kita,
0: dengan Kak Dea. Iya, kita ngobrolin soal mengupas koreografi dan tradisi bongkah ya. Lanjut lagi Kak, nih kita nanya nih. Iya. Kak, kan dalam proses pembuatan bongkah ini kan lama ya, 1-2 bulan. Nah, kira-kira ada ini enggak sih Kak, kalau bisa penonton nih melihat tarian bongkah ini, apakah mereka ini diperbolehkan gitu untuk mempunyai interpretasi yang lain selain pesan

0: Tetapi itulah tadi tujuan kami menggarap karya koreografi Bongkah ini untuk menjadikan interpretasi orang ini sama gitu. Jadi mungkin melihat di awalnya pasti interpretasinya beda-beda. Namun ketika melihat sampai ending, ya mereka pasti tahu ini arahnya kemana gitu. Itu tujuan kami menggarap koreografi tersebut.
1: Iya, berarti benar ya mainin gimana pemikiran dari penonton yang lagi menonton kalian itu. Tapi jujur nih ya, penasaran banget. Tadi kan katanya yang satu kelompok cuma 3 orang dan perempuan semua nih. Sedangkan dilihat di tariannya itu berapa orang kan tadi?
0: 11 orang.
1: Dan itu laki semua kan. Itu gimana cara ngumpulin para penarinya gitu, Kak?
0: Sebenarnya untuk ngumpulin para penarinya, kami tuh tidak yang latihan setiap hari itu sih, Kak. Kami menyesuaikan jadwal mereka juga. Kalaupun seminggu bisa 2-3 kali, kalian bisa nyari apa gitu.
2: Itu ngumpulin dari mana tuh, Kak, untuk 11 orang ini?
0: Gimana?
2: Ngumpulin orang-orangnya
1: ini tuh dari mana? Kayak dari sanggar, Kak? Atau kayak adik tingkat? Atau seangkatan mungkin?
0: Ya itu beda-beda, Kak. Adik tingkat ada, seangkatan ada, dari sekolah-sekolah SMA ada, SMA Bandar Lampung. Cuman dari sanggarnya biasanya. Dari sanggar sekolahnya tersebut. Terus ada juga yang anak dari sanggar dan ada yang dari universitas lain.
1: Oh, berarti ini campur semua ya?
0: Ya, seperti ada penarinya dari ITERA, ada dari Teknokrat, seperti itu.
1: Wow, rame banget ya ini. Dan ini kayak jadi sarana buat nambah relasi ya?
2: Kenalan lagi ya sama teman lain ya?
1: Betul banget tuh.
2: Terus juga ini kan dalam Bongkah sendiri kan kayaknya mungkin perlu sama musik kali ya, Kak ya. Nah itu kayak gimana tuh prosesnya?
0: Kalau untuk penggarapan musiknya di kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di sekitar lokasi saja, Kak. Sebenarnya boleh sih menggunakan alat-alat lain seperti gitar, terus drum gitu, boleh sebenarnya. Cuman kami hanya menggunakan alat-alat yang ada di situ. Misal paku, terus ada kerikil atau ada seng, terus pukul-pukulan apa tah, ember, segala macam. Kami musiknya hanya menggunakan dari barang-barang yang ada aja. Jadi tidak menggunakan alat musik asli.
1: Ada komposer lagunya segini.
2: Benar.
0: Komposernya memang ada. Jadi komposernya satu, pemusiknya tiga. Jadi totalnya ada 4 orang.
1: Biar suaranya bisa kedengar ke penonton ya.
2: Berarti ini satu tim berapa banyak orang nih, Kak?
1: Total orangnya.
2: Total orangnya.
0: Untuk pemusik hanya 4 orang. Penari sejauh ini masih 11 orang. Cuman bisa bertambah gitu.
1: Udah 15 nih.
0: Ya, kalau untuk tim produksi ada 20-an lebih.
2: 20-an. Wow.
1: Bahkan orangnya banyak banget nih ya.
2: Ini kayak proyek gede ya. Terus juga ini kan 1 sampai 2 bulan. Terus kalau misalnya kelompoknya sebaik ini, kira-kira prosesnya kayak gimana nih, Kak, selama pembuatan Bongkah ini? Karena kan kayak harus latihan pakai musiknya juga gitu kan. Terus juga ngumpulin orangnya tuh, kira-kira ada kesulitan gak sih, Kak?
0: Kalau dari kami sendiri bertiga, koreografernya, itu kami latihan dengan penarinya terlebih dahulu, Kak. Baru dengan pemusiknya. Jadi nanti kalau sudah penarinya jadi, kami videoin, kirim ke musik, baru pemusiknya ini menggarap musiknya cocoknya seperti apa, baru pemusik dan penari latihan bareng. Jadi tidak setiap hari penari latihan dengan musik, seperti itu.
1: Berarti ini bertahap gitu ya, baru di ujung nanti final itunya, resultnya.
2: Nah ini pemusiknya sendiri satu jurusan kah sama kakak atau gimana nih?
0: Kalau untuk pemusiknya dari prodi pendidikan musik.
1: Berarti ini collab ya berarti?
0: Iya.
1: Keren banget.
0: Karena kebetulan Unila yang seni kan dipisah. Jadi kan kami cuma berdua tuh di sana. Jadi sering collab-collab seperti itu.
1: Keren ya kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu, ada gak sih hal yang berkesan untuk kakak sendiri sebagai yang menciptakan koreografinya terhadap Bongkah? Terhadap proyek ini sih lebih tepatnya.
0: Sebenarnya kalau untuk berkesannya ya itu tadi sih, karena kami cewek semua, sulitnya di situ. Dan kami harus mengumpulkan semua cowok-cowok ini, gimana sih? Ibaratnya ngumpulin cowok satu aja susah kan? Dan itu sebab, iya kan? Dan kita bertiga cewek semua.

0: lebih galak ya berarti ya.
1: Iya. Dan juga lebih komunikatif enggak sih sama cowok tuh? Memang susah kan mereka tuh ya.
0: Iya, betul.
1: Kita para perawan wanita memang mengerti sih.
0: Paham lah di posisi kakak. Cuma kayaknya lebih sulit aja gitu kan? Posisinya Kak Dea.
1: Mm-hmm. Terus Kak nih, apa sih yang membedakan tari non tradisi dengan juga tari yang lebih konvensional di mata generasi muda, Kak?
2: Kalau tari non tradisi itu kita jauh bisa lebih berekspresi, Kak. Kita jauh lebih bebas untuk menggarapnya. Dalam kita membuat penciptaan karyanya itu jauh lebih bebas daripada yang konvensional.
1: Oke, berarti lebih bebas ya Kak ya. Oke. Terus juga Kak, kira-kira nih gimana sih respon penonton sejauh ini terhadap karya Bongkah?
2: Kalau sejauh ini sih respon penonton masih yang positif ya, cuman dari seleksi awal itu memang ada penonton yang bilang masih kayak pesan di akhir itu belum tersampaikan gitu. Makanya kami ada seleksi dua sebelum pementasan. Jadi kami ngerombak apa sih yang kurang, karena kami setelah presentasi kami juga menanyakan dengan penonton, gimana sih karyanya tadi, kira-kira kurang apa gitu. Kami juga meminta pendapat dengan penonton.
1: Oke, nah ini penonton yang kita obrolin ini lebih ke dalam ruang lingkup yang kecil atau gimana nih Kak?
0: Iya.
1: Atau emang penonton yang besar dipentaskan kayak gitu?
2: Sebenarnya kalau untuk presentasi penontonnya mungkin hanya dari teman-teman angkatan, adik tingkat seperti itu. Cuman kalau untuk pementasan dari orang luar juga sih Kak.
0: Berarti siapapun dua yang, kali responnya gitu.
2: Siapapun yang mau nonton itu boleh banget datang ke lokasi gitu.
0: Lokasinya di mana nih kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk lokasi sebenarnya waktu presentasi 1 dan 2 kami tuh ada di Palapa.
0: Palapa.
2: Ya, tapi untuk pementasan kami diarahkan untuk berpindah lokasi. Jadi di Langkapura.
0: Makin jauh ya. Jauh
1: ya. Ya udahlah kalau gitu, menurut Kak Dea sendiri nih gimana cara membuat seni tari lebih dekat dan relevan terhadap generasi muda?
2: Sebenarnya kalau untuk membuat lebih dekatnya itu dari diri kita sendiri sih Kak. Kalau kita ikhlas, kita nyaman dalam kayak menjalankan jadi seorang penari, itu ya pasti aman-aman aja gitu. Beda lagi kalau kita selalu ngeluh, ih gak enak banget sih jadi penari ini, gini-gini kayak gitu. Jadi emang harus dari diri kita sendiri, gimana cara untuk tetap melestarikan tari tersebut.
0: Oke. Dari kadenya sendiri nih, ada harapan khusus gak sih untuk generasi muda terhadap seni tari sekarang?
2: Kalau untuk harapannya sih seni tari saat ini semakin berkembang ya, semakin lebih maju dan semakin banyak diapresiasi. Karena selama ini banyak sih sebenarnya apresiasi terhadap seni, seni tari juga banyak, cuman masih kurang gitu aja. Karena mungkin seni tari masih hanya dipakai untuk seperti pertunjukan-pertunjukan aja gitu.
0: Sama acara-acara formal mungkin ya.
1: Terus kalau menurut Kak Dea sendiri gitu, untuk pendapat kakak tentang tari non-tradisional sendiri itu kayak gimana sih Kak?
2: Tari non-tradisi? Untuk tari non-tradisi itu mungkin kalau untuk generasi sekarang itu lebih cenderung suka ke non-tradisi mungkin ya Kak. Cuman balik lagi dari dirinya masing-masing. Karena kalau dari saya pribadi kan kemarin ada pilihan tuh, koreografi lingkungan atau kontemporer. Saya memilih koreografi lingkungan ini karena kalau kontemporer itu kan tampilnya pasti di panggung gitu. Saya pengen nyoba yang di lingkungan ini gimana sih gitu. Karena selama ini kan kalau kami pentas pasti di panggung kan. Belum pernah nih yang di lingkungan. Sebenarnya kalau saya pernah membantu kakak tingkat untuk menjadi penarinya koreografi lingkungan. Cuman itu bukan dari diri saya sendiri kan.
0: Iya betul.
2: Kayak gimana sih kalau koreografi lingkungan itu cara pengharapan kitanya gimana gitu. Apakah lebih susah karena kalau kontemporer itu kan koreografernya harus jadi penari, sedangkan koreografi lingkungan koreografernya tidak harus jadi penari. Pasti kan ini sudah dipertimbangkan kan dengan dosen. Pasti ada tingkat kesulitannya masing-masing. Seperti koreografi lingkungan kan perizinan segala macam, keramaian itu kan pasti lebih banyak. Sedangkan kalau kontemporer itu dia lebih ke penciptaan geraknya itu lebih sulit.
1: Oke.
0: Keren banget ya ngedengar penjelasannya, kayak jadi dapat ilmu baru. Bener. Sih untuk kita.
1: Oke, yang terakhir kali ya. Ini kak, jika Bongkah harus dijelaskan dalam satu kalimat kepada pendengar nih yang belum pernah menonton, apa kalimat yang akan kakak pilih?
2: Sebenarnya Bongkah itu keren sih sebenarnya. Kerennya itu karena dari karya ini kami ingin menunjukkan kepada teman-teman itu bahwa jangan selalu memandang rendah pekerjaan kuli bangunan tersebut.
1: Supaya mungkin salah satu wadah sendiri ya untuk mengekspresikan kalau misalnya ya kuli bangunan itu adalah suatu pekerjaan yang justru terhormat ya.
0: Dan mulia ya, karena tanpa ada kuli bangunan mungkin gak ada bangunan sekarang kita.
2: Iya betul.
1: Betul, karena ya benar tadi katanya kan, kalau misalnya kita tanpa ada kuli bangunan kita gak akan bisa ada di sini gitu kan.
0: Jadi mungkin sekarang kita lagi di tengah-tengah hutan siaran nih ya.
1: Benar, karena emang butuh skill tersendiri ya untuk jadi kuli bangunan. Oke lah, gak kerasa ya nomor 2 udah hampir sejam gak sih kita ngobrol
0: bareng Kak Dea ya. Dan ini juga disiarin di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu dan 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya, terus juga di 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ya gak kerasa, terima kasih Kak Dea udah sempat mampir kesini walaupun kehujanan.
0: Banyak rintangannya ya hari ini.
1: Iya, oke, terima kasih ya Kak sekali lagi. Terus juga semoga di obrolan kita pada hari ini bermanfaat ya buat teman-teman.
0: Iya, dapat diambil juga ilmu-ilmu yang kita obrolin bareng Kak Dea tadi ya.
1: Iya, dan juga terima kasih buat teman-teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 4 tadi. Terakhir dari kita,
0: let's diva sharing special wellness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan semua informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di darat, tetap di udara, and now bye.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 keliling ya. Itu tuh kalau sore-sore naik mobil tua gitu kan, keliling kota Palembang. Karena sore hari ini enggak begitu macet ya teman Pro 2, mentang-mentang hari Sabtu, tapi nanti nih agak sorean dikit ya, kayak after maghrib, nah pasti itu mulai macet ya teman Pro 2. Dan sore hari ini aku juga bakal nemenin kamu pastinya dengan info-info seputar kota Palembang dan beberapa titik di kota Palembang juga teman Pro 2. Buat kamu yang di jalan, or maybe kamu punya tempat buat singgah-singgah yang pengen kamu rekomendasiin ke teman Pro 2 yang lagi denger juga, boleh banget. Kirim aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 or ke DM Instagram kita di @pro2rripalembang.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat main 6Pro2 era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sudut kota Palembang kayaknya sore hari ini rame ya, terlihat dari pantauan CCTV kota. Di Kamangiwa ya, terlihat itu mamang-mamang parkir udah berganti ya, motor yang dari tadi motor Beat, terus sekarang udah ganti jadi Mio. Keluar masuk maksudnya orang jajan di Kamangiwa, teman Pro2 ya. Karena memang banyak banget yang buka lapak di Kamangiwa, teman Pro2, mulai dari makanan sampai peralatan mandi. Aku lihat kemarin juga ke situ ada yang jual sabun ya. Kalau kamu nih sore-sore kayak gini, tempat favoritnya di Palembang di mana, teman Pro2? Mungkin boleh di-spill ya beberapa hidden gem yang ada di kota Palembang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Yes, teman berdua, kayaknya kalau misalnya malam ini mau malam mingguan atau jalan-jalan, mall bukan pilihan yang buruk ya. Karena di bulan ini teman berdua, mall-mall di kota Palembang tuh mengadakan banyak diskon yang memang ini tuh langsung ya kolaborasi bareng sama pemerintah kota Palembang, karena memang menyambut HUT ke 1343 itu kota Palembang benar-benar mengadakan banyak banget diskon besar-besaran teman berdua, dan ada diskon 13% dan ada diskon 34% yang emang nunjukin tanggal ulang tahunnya dong. Jumlah ulang tahunnya ya. Tanggal ulang tahunnya lagi ya. Jadi memang ada beberapa mall yang sudah bekerja sama teman Pro 2 ya. Di Palembang Indah Mall aja beberapa brand kayak SS, terus juga bahkan 21 juga ya, Skechers juga. Jadi kayak brand-brand sport brand juga, kayak brand-brand yang baju ya, yang kayak banyak banget ya sebenarnya teman Pro 2 ya, Converse, Lollipoly ya, Crocodile juga. Itu banyak banget mengadakan kolaborasi teman Pro 2 ya. Bahkan nih sampai tempat perawatan kulit teman Pro 2 ya. Dan bahkan beberapa tempat sushi juga nih, Sushi Hero, itu SK2, itu benar-benar banyak banget mengadakan diskon ulang tahun Kota Palembang teman Pro 2. Dan enggak cuma itu aja. Tenang ya, tenang. Gak cuma di Palembang Indah Mall aja teman Pro 2, tapi di beberapa mall lainnya dengan merek-merek yang lainnya juga ya, kayak Smingel, terus juga kayak Aldo ya, Anchor, itu banyak banget teman Pro 2 mengadakan diskon up to 70% bahkan ya. Dan ada special deals juga di beberapa tempat makan teman Pro 2. Bahkan buat kamu yang lagi cari wear food yang nyaman banget ya, Crocs kayak segala macamnya, itu Adidas segala macam, itu mereka juga mengadakan diskon up to 70% menyambut ulang tahun Kota Palembang teman Pro 2. Dan gak cuma itu, tempat-tempat makan juga ya, kayak The Coast ada promo juga di Chat Time teman Pro 2, K3 Mart juga, dan Crucita juga, di Sosiola juga teman Pro 2 ya, dan bahkan di Guardian juga teman Pro 2. Dan spesial banget buat kamu yang ada di seberang Ulu nih ya, di OP Mall, itu mereka mengadakan free parking gratis. Jadi memang buat kamu yang datang ke OP Mall itu bakal free parking. Terus juga ada free coin Fun City ya, dan ada juga free ice cream kalau kamu belanja di OP Mall teman Pro 2 gitu ya. Terus juga ada di beberapa tempat ngopi juga ya. Nanti bakal aku spill teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

89,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

أن نعبد الأصنام.

الكتاب. صدق الله العظيم.

0: الأئمه والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami mewakili kepala LPPR RI Palembang dan juga semua keluarga besar LPPR RI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Life Goes On, teman Pro 2 dari BTS ya, yang bakal konser di akhir tahun nanti. Dan sekarang tuh lagi banyak banget ya ARMY-ARMY pada cari tiket teman Pro 2. Tapi aku sekali lagi ngingetin kamu deh teman Pro 2, kalau memang kamu pengen banget ya, dan kemarin pas war kamu gak kebagian tiket, kalau kamu mau beli tiket di Justip ataupun juga Calo ya, make sure kamu beli di Justip yang terpercaya ya, Calo juga yang terpercaya teman Pro 2. Kalau misalnya Justipnya bilang kayak, wah ada kelebihan tiket nih kemarin yang mau WTS-WTS gitu ya, kalau bisa sih pastiin benar-benar orang yang teman kamu juga kenal gitu loh, jangan kamu sendiri teman Pro 2. Karena baru-baru ini juga ada salah satu pemuda ya di Batu Raja teman Pro 2, itu ada Febrika Windri yang baru-baru ini tuh tertipu tiket konser BTS. Nah, jadi dia ini baru aja ngelaporin ya penipuan yang terjadi. Jadi dia ini udah transfer duit 4,4 juta ya, dia transfer ke orang yang jual tiket teman Pro 2, yang mengaku menjual tiket BTS teman Pro 2. Tapi ternyata setelah ditransfer orangnya ngilang. Awalnya dia cuma minta transfer tuh Justipnya doang ya, Justipnya doang, katanya kayak 200 ribu kayak gitu, beda dari harga tiket ya. Terus nanti baru dia dikasih tiketnya. Nah, malah setelah itu dia minta tambah lagi katanya. Jadi si Febrika bilang kalau misalnya Justipnya itu minta tambah lagi biar nanti tiketnya bisa dikirim. Tapi setelah ditambah lagi sampai sekarang enggak dikirim-kirim dan udah dilaporin ke pihak kepolisian. Nah, ya. Ini juga jadi aware ya. Bersama buat kita semua teman Pro 2, kalau memang kamu pengen beli tiketnya, beli tiket di tempat terpercaya ya. Kalau bisa yang bukan cuma kamu doang yang beli, tapi teman kamu juga udah pernah beli di situ gitu. Minimal ada review yang jujur

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baik kamu teman Pro 2, udah mau di jam 7 ya. Dan saatnya apa? Saatnya aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu ya. Nanti bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Network Belajar Sumba teman Pro 2. Dan nanti di jam 8 bakal ada Selvian yang nyapain kamu semua ya. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget ya, nemenin aku. Dan pastinya aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Say no to drugs, say no to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Aku undur diri dulu ya, besok kita bakal ketemu lagi. Bye.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Music Live Chat. Music Live Chat. Special Weekend disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Angga Labesa yang nemenin kamu malam hari ini, cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2? Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini spesial banget nih. Angga siarannya enggak cuman di Pro 2 aja nih. Enggak cuman di Pro 2 aja, enggak cuman di Pro 2 Lampung aja nih maksudnya. Karena siaran hari ini teman Pro 2 ya, disiarkan juga nih di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung tentunya ya, 90,9 FM Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 FM RRI Sungai Liat, serta 91,5 Pro 2 RRI Palembang. Dan spesial banget nih ya, Angga malam hari ini tentunya bakal ngobrol nih ya sama narasumber kita nih, musisi tentunya, yang punya prestasi banyak banget teman Pro 2 ya. Dan mungkin kita bakal ngebahas nih gimana nih ya keseruan dia ya, karena dia baru aja punya proyekan baru nih sama partner barunya teman Pro 2 ya. Wow, seru banget. Dan Angga ingetin juga ya, hari ini juga kita siarannya live langsung di YouTube kita RRI Bandar Lampung. Jadi kamu kalau mau nonton visual ini teman Pro 2 ya, boleh banget ya ke RRI Bandar Lampung ya. Hari ini udah datang sih narasumber

0: teman Pro 2 ya, narasumber kita ada Lois. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik nih.
0: Kayaknya macet ya dari rumah ke sini ya?
1: Iya, macet banget sih.
0: Macet apa nih? Macet kehidupan atau macet apa?
1: Waduh, macet jalanannya dong.
0: Oh, beneran macet berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kayak udah ada Lois, teman Pro 2, juara 1 bintang radio tahun 2025.
1: Iya.
0: Yes, ada Lois, teman Pro 2 yang ngobrol sama Angga. Dan kita ngomongin tentang ada proyekan baru ya Lois ya?
1: Iya, benar.
0: Apa sih proyekan barunya kalau enggak salah?
1: Aku
0: boleh tahu kalau enggak salah apa sih bahasanya? Kalau boleh tahu apa?
1: Aku ada project duo nih.
0: Oh, duo ya. Ya. Apa tuh namanya?
1: Namanya Masih Kita nih.
0: Widih, kenapa Masih Kita?
1: Kalau bisa dibilang ya.
0: Hmm.
1: Masih Kita tuh artinya sama kayak lagunya nih, lagu kita.
0: Oke. Okay. Masih judulnya Masih Kita.
1: Iya, bukan, judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Hmm.
1: Tapi hubungannya sama Masih Kita itu bahwa lagu ini tuh masih kita loh, walaupun okay, udah di masa lalu, tapi okay, ini juga tetap masih kita gitu.
0: Oke. Okay. Lo duet dong tentunya ini ya kan?
1: Bener.
0: Sama siapa? Atau kita nanti kita kasih tau.
1: Boleh sih sekarang.
0: Oke, okay, boleh. Udah ada juga kok di itu postingan Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Iya, yeah, sama Mahapati ya.
1: Benar.
0: Dan fun fact-nya teman Pro 2 ini lucu banget sih. Lois kan juara 1 bintang radio kategori wanita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mahapati juara 1 kategori pria.
1: Iya.
0: Lucu banget. Bisa gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Tapi ini sejauh ini berarti udah jalan berapa lama, Lois?
1: Aku tuh sekitar berapa lama ya, Kak? Udah 2 bulan lebih lah ya.
0: 2 bulan lebih?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kan tentunya beda dong kalau lu nyanyi sendiri, mm-hmm, dengan nyanyi duet. Ada perbedaan yang signifikan.
1: Iya.
0: Apa yang lu rasakan perbedaan-perbedaan itu?
1: Perbedaannya sih ya, Kak, yang paling kerasa itu kalau duo itu kita bisa harmonisasinya lebih mantep gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau duo juga enggak terlalu nervous gitu ya kalau tampil. Terus pokoknya harmonisasinya dapet lah gitu kalau duo daripada solo ya.
0: Oke. Okay. Soalnya jauh ya solo ya, mendingan Jakarta.
1: Aduh.
0: Beda ya, enggak masuk ya jokes gue ya. Kayaknya ini guanya terlalu milenial untuk Gen Z gitu ya kan. Atau jangan-jangan mereka berdua ini Gen Alpha ya. Ini kalau kamu udah ngeliat di YouTube kita teman Pro 2 di RRI Banjar Lampung, udah kedatangan juga Mahapati ya. Ini padahal Mahapati udah sering kesini dan kayaknya nyasar. Itu belum naik mic-nya Mahapati ya. Sabar. Sabar. Boleh, udah sekarang udah boleh.
2: Cek satu.
0: Kalau penyanyi gitu ya, cek satu. Oke. Okay.
2: Udah on ya.
0: Ya, apa kabar Mahapati?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, udah makan.
0: Udah makan.
2: Alhamdulillah. Kakak
0: yang udah. Yang penting kan bisa makan di rumah, yeah, ya udah kan? Bisa. Udahlah ya.
2: Maaf ya, Kak.
0: Tapi Mahapati ini akhir-akhir ini gue ngeliat lo aktif banget berkonten. Aktif banget projekan juga. Kalau gak salah kemarin juga baru ikutan lomba-lomba nyanyi juga kan?
2: Ya, akhir-akhir ini ya lagi nge-push lomba-lomba. Nge-push juga konten-konten. Ya,
0: terakhir kali lo ikut
2: sosial
0: lomba berenang kan?
2: Tidak lagi latihan maksudnya buat menuju ini.
0: Oh beneran?
2: Beneran gak, lagi.
0: Canda ya kan? Oke, oke. Tapi projekan terbaru bareng sama Lois ya.
2: Yang inilah.
0: Duetnya dinamakan Masih Kita.
2: Masih Kita, betul
0: okay
2: banget.
0: Oke. Tadi Lois sempat ngasih tahu kalau ini proyek kan udah jalan 2 bulanan. Gimana rasanya duet bareng sama Lois? Tentunya ada perbedaan dong, menyatukan dua kepala menjadi satu grup gitu.
2: Waduh. Kalau sudah ceritain, seneng apa enggak?
0: Belum sih.
2: Belum.
0: Dia baru mau tanya seneng enggak bareng sama Mahapati gitu. Dari lagat-lagatnya sih
2: seneng. Maaf ya. Ini kan aku sebagai partner Kak Lois ya dari duo ini ya. Dari buat konten-kontennya seru banget loh Kak. Kita kan banyak bertemu di banyak kafe gitu ya. Hal yang aku tadinya nggak tahu jadi tahu, makannya enak-enak, abis itu buat konten dari siang sampai dari jam berapa sih biasanya
1: tuh kita buat konten tuh dari siang kan,
0: dari siang sampai siang lagi kan, pindah ke kafenya kan.
2: Enggak. Kapan ya?
0: Jadi gak serunya ya? Itu tantangan baru karena lo harus ekspor buat konten, terinteraksi juga.

0: juga ya kan, yang selama ini nyanyi cuman diri sendiri yang harus diurusin, ini berdua akhirnya ya kan.
1: Wow.
0: Gitu. Oke okay, oke okay, oke okay. Tadi dia sempat mention yang serunya buat konten. Itu harus gambar biar boleh coba. Yang serunya buat konten ya. Abis ini dia bakal buat draft konten 50 berarti ya.
2: Waduh.
0: Siap Ois?
2: Siap.
0: Kayaknya belum banget konten ngedance belum ya kayaknya.
2: Kok ngedance?
0: Ya seru juga aja ngedance-nya.
1: Oh, mau nih saran nih. Ya, ada nih. Ada nih di side list-nya kita.
0: Oke. Tapi kita tahu Mahapati dan juga Lois nih ya, pemenang Bintang Radio tahun 2025 iya. Dan punya project Masih Kita yang single terbarunya Sejak Dia Mati Sekali, ya.
1: Iya,
2: ya, benar. Okay.
0: Apakah ini akan jadi single pembuka album atau next-nya ada single-single lagi? Atau gimana sebenarnya Lois?
2: Dua-duanya benar dong kak. Ini single pembuka album, okay. Terus bakal ada single-single lainnya.
0: Oke, okay, berarti udah direncanakan dong?
2: Sudah dong.
0: Rencananya berarti nanti ini akan berlanjut terus Masih Kita berarti ya?
2: Iya, bakal berlanjut terus nih.
0: Oke, okay, gue kira ini kayak proyekan satu single aja gitu. Oke, okay, berarti akan terus ya?
1: Terus kak.
0: Ya. Yeah. Tapi kita balik ke lagunya Sejak Dia Mati Sekali. Yep. Ini lagunya tentang apa sebenarnya?
1: Judul lagu Sejak Dia Mati Sekali itu banyak pertanyaan ya mungkin ya. Itu tuh menghadirkan sebuah kalimat yang sejenak dan bertanya apa sih maksudnya gitu loh. Kita itu lagunya itu berisi tentang suatu kehilangan ya. Nah, apa tuh yang mati tuh?
0: Gak tahu. Okay.

0: kita berusaha untuk menjalankan hidup semestinya.
1: Oke, ya. Karena apapun yang terjadi, hidup harus tetap berjalan ya. Oke, gitu lewat, ya teman Pro 2 ya.
0: Lewat lagu ini kami berproses itu bercerita tentang menerima kehilangan dengan cara yang lebih tenang lah ya. Bukan bukan tentang menangis sekeras mungkin gitu kan, kita marah-marah bukan. Tapi ruang kosong yang diam-diam tetap ada meskipun waktunya tuh terus berjalan gitu kak.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Wow, dalam juga ya teman Pro 2.
0: Dalam banget
1: ya.
0: Kak.
1: Oke. Ya udah, nanti kita lanjut lagi obrolan ini ya, Lois dan Mahapati ya.
0: Siap, okay. siap.
1: Dan juga teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada nih ya, di Bengkulu, Sungai Liat, Palembang, ataupun di Bandar Lampung, ataupun kamu di luar bumi juga, karena ini juga disiarkan di ya. RRI Digital juga.
0: Banyak
1: teman Pro 2.
0: Banget.
1: Banyak ya. Boleh juga kamu bertanya barengan sama Lois dan juga Mahapati ya.
0: Boleh banget.
1: Dari masih kita, kamu tanya tentang mereka, boleh banget apapun itu. Itu di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Angga bakal balik lagi nanti teman Pro 2 barengan sama mereka berdua, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu Sejak Dia Mati Sekali dari Masih Kita.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialempora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Pro 2 RRI, Bandung.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Angga Labesa dan tentunya masih barengan sama masih kita ada Lois dan juga Mahapati, teman Pro 2 di studio Pro 2 RT Bandar Lampung. Dan spesialnya ya hari ini selalu Angga ingatkan buat teman-teman nih, kalau hari Sabtu malam nih di Musik Live Chat pastinya kita siaran berjaringan, teman Pro 2 ya. Dan spesialnya kita berjaringan nih ya teman Pro 2, didengarkan di Bengkulu, di Sungai Liat, dan juga di Palembang. Halo teman-teman Bengkulu, Sungai Liat, Palembang. Semoga kalian baik-baik aja ya di sana ya. Soalnya di Bandar Lampung cuacanya lagi gak karuan nih. Tiba-tiba panas, tiba-tiba agil apa, tiba-tiba hujan gitu ya kan. Tapi semoga aja mood kamu gak kayak cuaca, semoga aja kamu masih happy-happy aja. Apalagi kalau dengerin Pro 2 RT Bandar Lampung malam hari ini barengan sama Angga, Lois, dan juga Mahapati. Kita masih ngomongin soal proyek mereka, teman Pro 2,

0: yaitu masih kita, ini adalah bisa kita bilang grup ya, grup duo ya, duo Mahapati dan juga Lois. Ngobrol aja nggak apa-apa Lois.
1: Oh ini mic-nya udah hidup ya?
0: Udah hidup. Oh alah, kenapa?
1: Gak tahu.
0: Oke, say hi juga teman-teman, karena kita live YouTube juga di RRI Bandar Lampung gitu. Boleh say hi,
1: halo semuanya.
0: Iya, kita masih ngomongin soal masih kita teman pro 2 yang baru aja rilis lagu ya. Ini lagunya kalian tulis sendiri atau gimana nih prosesnya sendiri?
1: Ya, ini di sini lagu Sejak Dia Mati Sekali itu ada penulisnya itu namanya Mas Dede ya.
0: Oh, ya, itu sekali Dede berarti ya.
1: Iya,
0: Mas Dede. Oke. Tapi kalian ikutan andil atau terima jadi atau gimana?
2: Kalau soal lirik ya kak, kita nggak ada ikut campur. Tapi waktu record, kita tuh ada improve gitu.
0: Oke. Berarti banyak yang lo tambah-tambahin improve-nya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Misal kayak kita penambahan nada gitu, kita nambah harmonisasi gitu biar makin masuk lagunya.
2: Iya.
1: Tapi untuk lirik kita udah sesuai lah.
0: Oke. Tapi ini kan judulnya lagunya adalah Sejak Dia Mati Sekali ya kan. Kenapa judulnya Sejak Dia Mati Sekali? Gue penasaran banget deh. Soalnya kan bukan judul yang umum ya digunakan.
1: Iya betul banget.
0: Kenapa
1: tuh? Mati Sekali itu intinya ceritanya itu isinya tentang kehilangan ya. Matilah ya. Siapa sih yang mati gitu kan. Biasanya kalau misalnya di pertanyaan orang-orang gitu ya. Siapa aja yang mati gitu kan. Jadi yang mati itu banyak kak. Ya mulai dari perasaan. Bisa dari perasaan kita. Bisa dari secara fisik. Mungkin kita kehilangan seseorang yang sangat kita sayangi. Nah dan ini untuk mungkin selamanya ya. Nah Dewi di cerita ini, di lagu ini bagaimana cara kita untuk mengikhlaskan dan menjalani kehidupan seperti biasanya gitu kakak.
0: Oke. Yang penting mengikhlaskan gitu ya. Tapi Lois, lu kan juga penyanyi juga di sini ya kan, yang ngebantu juga. Tadi sempat lu mention lu improve juga ketika rekaman. Gimana rekaman barengan sama temen sendiri, susah nggak?
1: Temen?
2: Kalau menurut aku sih enggak ya kak.
0: Karena kan biasanya kan lu kan rekaman sendiri dong temennya. Yeah. Karena lu kan solois ya kan.
2: Yeah.
0: Nah ini jadi duo, gimana ceritanya?
2: Have fun aja sih kalau berdua tuh lebih ada temen ngobrol kali ya. Jadi ada beberapa ide dijadiin satu juga kan. Mantep juga gitu.
0: Sejak Dia Mati Sekali, Lois. Ini lagu tadi sempat dimention sama Mahapati ya.
2: Iya.
0: Ceritanya tentang mengikhlaskan garis besarnya. Iya. Relate gak sama kehidupan lo sendiri? Atau emang ada cerita yang tersembunyi?
1: Relate gak tuh?
2: Enggak sih.
0: Yakin.
2: Aku nyanyiin aja sih.
0: Tapi gimana cara lo mendalaminya?
2: Karena mungkin aku udah kebiasaan nyanyi kali ya.
0: Oke, jadi udah kayak ya udah gitu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Belajar. Kalau nyanyi kan ada belajar feeling juga gitu kan.
0: Tapi ini kan lucu banget nih ya. Ini ada gimmick-gimmick dari Mahapatinya teman pro 2 ya. Oke. Tapi Lois, menurut lo sendiri nih, Lois dan Mahapati ya tentunya ya.
1: Iya kakak.
0: Biasanya kan menyanyikan lagu orang lain nih, yang tentunya udah ada gambaran kalau lagu orang lain. Ini lagu sendiri nih. Nah
1: lagu sendiri.
0: Iya. Ya. Kan lagu sendiri dong. Lagu pertama kali yang nyanyiin kan tentunya kalian berdua ya kan.
1: Sendiri, tapi berdua.
0: Iya, berdua. Lagu berdua ya.
1: Berdua.
2: Gimana? Harus ya.
0: Iya. Gimana rasanya dan menurut lo sendiri tantangan tersendiri enggak sih sebenarnya?
2: Kalau bahas tantangan sih mungkin jadwal sih, Kak. Kalau soal nyanyinya sih enggak ada sih. Cuma kalau soal jadwal kadang suka enggak sinkron gitu.
1: Nah beda-beda. Itu ya kak ya, itu jadi tantangan kita. Kita kan berdua ya. Iya kebiasaan kan sendiri ya. Nah bagaimana cara kita menyatukan pertemuan kita, misalnya jadwal atau segala macam, membuat konten itu jadwalnya pas sama pertemuan kita gitu kak. Iya, jadi itu udah kami rencanakan secara matang ya untuk bisa jalan nih ini project ini gitu ya.
0: Oke. Ketika menerima demo lagu ini pastinya masih kosongan banget dong Lois dan Mahapati ya. Menurut lo sendiri nih di lagu ini sendiri nih, sejak dia mati sekali, ada gak inspirasi yang lo ambil dari penyanyi-penyanyi lain terus lo masukin ke lagu ini, atau sebenarnya ini kebanyakan lo improve sendiri aja?
2: Kalau menurut aku sih, jujur kalau soal feel yang ngelihat penyanyi lain juga gitu loh kak.
0: Nah ngomongin soal itu tuh penyanyi lain ya kan, ada nggak sih kiblat ataupun idola dari Lois dan Mahapati sendiri?
2: Kalau aku Bernadia sih.
0: Oke. Pasan feelnya kayak ada Bernadia yang dikit gitu ya. Oke oke. Kalau dari Mahapati sendiri?
1: Kalau saya ya betul kita kan ngebawain lagu yang kita yang santai gitu ya.
0: Apalagi jadi, ini kan lo duet bareng cewek ya.
1: Iya, itu kita harus ngeklop banget itu kak. Jadi ada beberapa lagu yang buat saya tertarik untuk apa? Untuk ngikutin ini harmonisasinya ya. Kalau untuk rasa kan biasanya masing-masing ya. Nah tapi untuk lebih ke cara menyatukannya, saya lebih ngelihat cara penyanyi-penyanyi duo lainnya menyatukan penyanyi lainnya gitu lah. Penyanyi partner kita lah intinya.
0: Kalau ngomongin soal idola, tadi kan Lois bilang Bernadia nih. Kalau dari Mahapati sendiri siapa nih?
1: Aku sekarang baru-baru ini ya, aku lagi suka denger ini kak, apa Sal Priadi lah pokoknya. Punya lirik-liriknya tuh ini kayak simple banget gitu loh. Simple banget tapi kayak nyentuh banget gitu loh. Sama ada satu lagi yang And Now And Now, itu yang lagu-lagu sesi potret yang kalau bisa sedih-sedih gitu loh kak.
0: Oke. Dan dari inspirasi-inspirasi itu loh ya, bawa feelnya ke lagu kalian berdua ya,
1: project ini.
0: Wow, menarik teman Pro 2. Ya, wow. Oke. Tapi kita balik lagi nih ke proses rekaman kalian.
2: Ya.
0: Dari kalian terima sampel lagu ini, tentunya demo lagu ini, sampai jadi produk akhir, berapa lama sejauh ini? Dari kalian terima nih liriknya nih, terus diskusi sama penulisnya, ngaransemen bareng, berapa lama prosesnya?
1: Dari prosesnya, kita kan ini nih udah dikasih nih demonya nih, liriknya. Nah sempat semalam itu pas pengen nyanyi itu sempat ngobrol-ngobrol sama penulisnya yang di luar itu sebelum kami record ya. Nah itu tentang apa ya, cara membawakannya aja, cara membawakannya dengan feel yang mungkin beda sama kita yang di panggung ya. Itu ditekanin sih, kan kita kan biasanya berdua kan sering aktifnya kan di panggung gitu ya, sering nyanyi-nyanyi solo mungkin ya kan. Nah gimana cara ngebawainnya aja secara santai gitu ya. Nah pas take record, nah itu kita patenin banget tuh gimana caranya kita ngebawa lagu, ngasih kita lagu yang santai ini, yang sangat dreamy pop, yang sangat syahdu ini, kita bawakan dengan rasa yang sangat tenang gitulah. Itu dia.
0: Kalau penyanyi itu beda ya bawaannya sama Pro 2 ya, pakai rasa semuanya itu
1: harusnya adu gitu.
0: Oke. Tapi ini rekaman di mana, Lois? Di Lampung kah atau di luar?
1: Di Lampung kah, jangan.
0: Oke.
1: Jakarta tah.
0: Ya siapa tahu kan.
1: Pengen lah.
0: Oke, berarti di Lampung semua prosesnya.
2: Iya. Betul. Prosesnya semuanya di Lampung.
0: Oke, apakah nanti next-nya bakal ada musik video atau sedang direncanakan?
2: Sedang direncanakan kok.
0: Oke, berarti ditunggu aja teman Pro 2 ya.
1: Kita tunggu aja teman-teman.
0: Akses sosial media kalian ya berarti.
1: Iya, masih kita di Instagram sama TikTok juga.

0: yang bakal ke up ya,
1: tunggu berarti aja ya.
0: Tunggu
1: ya.
0: Aja gitu. Tetap gitu.
1: Setiap hari, ya nggak sih.
0: Oke. Okay. Tadi sempat dimention sama Lois ya di awal teman Pro 2 ya. Kalau lagunya masih kita ini bakal jadi album ya next-nya ya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada single-single selanjutnya?
2: Benar. Iya,
0: betul okay. banget. Oke, boleh disepil enggak kira-kira enggak boleh berarti ini.
1: Iya, kita apa tuh, Kak?
0: Oke. Okay. Boleh disepil enggak kira-kira sejak dia mati sekali ini kan vibes-nya sedih banget ya.
2: Iya.
0: Apakah di next lagu akan bawa lagu sedih lagi atau berubah haluan?
3: Untuk album ini mungkin yang di ini album yang satu ini mungkin
0: albumnya belum boleh dikasih tahu ya judulnya ya. Belum ya, belum ya, jangan kepancing ya,
3: kita
0: jangan.
3: Tunggu dulu, kita tunggu okay. Kakak okay, ya okay. Jadi satu lagu ini Since We Die itu sejak dia mati sekali ini kan udah lagunya Dreamy Pop nih dan seterusnya untuk lagu ketiga sampai seberapa ya satu album kita bakal diisi sama genre yang seperti itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, untuk album kedua, ketiga, keempat, kelima itu enggak tahu.
0: Oke, okay, ada project kan berarti ya sampai itu, album ke-20.
3: Iya, jadi dalam ya project ini kurang lebih kita nyiapin mungkin 8 lagu ya.
0: Okay.
3: Setelah ya sejak dia mati sekali ini akan merilis single-single berikutnya di sekitar bulan apa ya, Juli ya?
2: Juli.
3: Iya.
0: Bulannya depan dong.
2: Iya.
0: Widih. Ditunggu berarti bulan depannya. Oke, oke. Okay, okay. Berarti kita bisa bilang sejak dia mati sekali tadi sempat di-mention juga sama Mahapati, genrenya dreamy
2: pop.
0: Gitu.
2: Dreamy pop.
0: Dreamy pop. Dreamy pop. Yeah. Oh. Oke okay, oke.
3: Okay. Easy listening Kak kalau mudah.
0: Oke oke oke oke oke. Wow, menarik teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dan juga kita nanti bakal challenge mereka untuk nyanyi ya dan juga mainan games juga teman Pro 2 tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisnis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masak iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

105 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, dan juga masih barengan sama masih kita, ada Lois dan Mahapat. Jambi 100

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, serta 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya live juga di YouTube kita di RRI Bandar Lampung, dan juga nih teman Pro 2 ya, ini didengarkan juga bisa di aplikasi kita di RRI Digital teman Pro 2 ya. Jadi gak ada alasan buat kamu gak dengerin siaran malam hari ini. Apalagi ada Lois dan juga Mahapati teman Pro 2 ya, yang ada proyekan baru masih kita. Yes, ada efek-efeknya nih ya, suara Angga ya. Ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke WhatsApp kita. Tapi rata-rata nih ya, pertanyaannya agak aneh-aneh banget nih. Aduh. Ya. Mungkin bakal gue pilihin dua aja. Tapi rata-rata juga banyak yang minta Ois dan juga Mahapati nyanyi tipis-tipis dong. Wow. Oke, nanti ya teman Pro 2 ya. Tapi ini ada pertanyaan dari 08225890 sekian-sekian.
1: Halo.
0: Halo Kak Lois dan juga Kak.
1: Halo.
0: Mahapati. Yeah.
2: Halo.
0: Aku Cece. Aku di Kaliawi, Kak. Kak mau nanya, ini kira-kira lagunya apakah dari cerita pribadi, kata dia gitu. Tadi sempat di-mention enggak ya Lois ya?
2: Enggak.
0: Kalau Mahapati?
1: Ya udah, izin halo Cece dari Kaliawi ya. Izin untuk lagunya relate atau enggak ya? Yes, itu ya. Menurut saya juga punya suatu kenangan yang cukup relate ya untuk lagu ini.
0: Asik.
1: Ya. Tapi bukan perasaan yang kayak gimana gitu ya kan? Ya kan bisa, maksudnya kan bisa banyak hal ya dari isi lagunya tuh kan, arti lagunya kan bisa mati dalam beberapa hal ya. Nah aku ada pokoknya cerita, adalah pokoknya. Yeah.
0: Ya. Kalau kamu mau dengerin ceritanya nanti tungguin ya. Part 2 nya ya.
1: Part 2 dong, part 2 live di sini ya. Yeah.
0: Nanti ada podcast juga kan?
1: Wih,
0: langsung kita tembak ada podcast. Nanti kamu
1: ya, ingat pertanyaan ya.
0: Kalau kamu dengerin podcastnya bisa dengarkan di YouTube kita RRI Bandar Lampung ya. Kita tunggu aja proyekan podcast ini kapan ya.
1: Siap.
0: Oke. Terus di bawahnya teman Pro 2 dari 08815121 sekian. Halo Kak, mau nanya, ini lagunya udah ada belum di sound TikTok ataupun Instagram?
2: Waduh, udah ada ya. Lagu kita udah ada di semua platform musik juga.
1: Semua platform udah ada, Kak. Semua platform semuanya
2: udah ada.
1: Iya, mau cari di mana aja, mau di
2: kalian
1: WA
2: cari
1: pun udah
2: aja,
1: bisa.
2: Udah
1: mau di status WA pun
0: sama
1: dipasang bisa.
0: Kamu mau buat gerakannya juga boleh ya.
1: Itu berarti aransemennya baru ya? Kita buat dance gitu ya.
0: Oke. Kakak mau briefing apa, Kak? Langsung aja, Kak. Kita enggak apa-apa, Kak, belak-belakan, Kak. Oke. Iya, ini ada manajernya juga teman Pro 2 ya, langsung kita datangkan ya. Nanti kata manajernya bisa buat konten dan jangan juga jangan lupa juga tag akun kalian ya.
2: Akun kita masih kita ya teman-teman.
0: Yes, gitu. Terima kasih abang ya. Oke. Banyak kru jadi belakang layar ini ya teman Pro 2 ya. Tadi Angga sempat mention kalau banyak pertanyaan masuk di WhatsApp kita meminta Lois dan juga Mahapati menyanyikan nih part lagunya. Ada dari 08225890 sekian-sekian. Terus di bawahnya ada dari Karyana, ada Bila juga, dan ada beberapa lagi yang minta Kak boleh dong dinyanyiin partnya.
1: Banyak
0: berapa
1: ya.
0: Banyak ya, lumayan ya. Soalnya lebih daripada satu ya. Oke. Mungkin boleh ya Lois dan Mahapati untuk menyanyikan lagunya. Partnya aja, part tipis aja. Kalau mau lengkap kamu dengerin sendiri ya, atau request di Pro 2. Jangan manja ya. Ini nanti kalau kamu mau lengkap bayar, enggak deh, bercanda. Boleh ya? Boleh? Mau siap-siap dulu? Atau aman?
2: Aman.
0: Oke. Aba jadi siapa? Dari saya, enggak mungkin dong. Ini dia teman Pro 2, Lois dan juga Mahapati, masih kita dengan lagu Sejak Dia Mati Sekali. Ini dia teman Pro 2. Oke, belum dong, nungguin ya. Oke. Sekali gitu lagi kan. Ini dia teman Pro 2 ya, Lois dan Mahapati dengan masih kita Sejak Dia Mati Sekali buat kamu semua.

0: gue sampai termenung nih ya dengan suara mereka berdua, teman gimana, pro dua ya.
1: Gimana? Aduh, wow. Jangan serali digituin, Kak.
0: Wow. Dan lagunya teman pro dua sejak dia mati sekali bisa kamu dengarkan di semua layanan streaming ya.
2: Ya.
0: Wow, keren banget sih. Nanti abis ini kasih tau ya, rasinya bisa punya suara kayak gitu gimana ya?
1: Makan apa gitu ya? Latihannya berapa lama gitu ya?
0: Ya boleh ya. Nanti tapi di balik layar aja ya.
1: Oke.
0: Karena ini waktunya udah nggak memungkinkan lagi teman pro 2 untuk berlanjut teman pro 2 ya. Walaupun Angga masih pingin banget nih ngobrol lebih panjang lagi gitu, tapi tidak bisa teman pro 2 ya. Mungkin terakhir buat Lois dan juga Mahapati, apa yang ingin kalian sampaikan buat pendengar kita dan juga fans kalian nih?
1: Buat fans ya. Buat pendengarnya dulu aja.
0: Boleh.
1: Ya. Buat pendengar masih kita, semoga kalian bisa suka atau relate dalam lagu kita dan bisa menikmati lagu-lagu seterusnya dari masih kita. Bisa di manapun, bisa kalau lagi ngelamun, kalau lagi denger di jalan atau gimana, bisa enjoy lah dengan lagu-lagu kita, gitu aja.
0: Oke, dari Lois?
2: Buat kalian semoga bisa support kita terus di single-single selanjutnya. Terus jangan lupa ya pantengin media sosial kita di TikTok, di Instagram ya, masih kita. Terus aku juga mau ngajak kalian buat konten pakai lagu kita, terus tag kita di masih kita, nanti kita repost.
1: Yuk, segera yuk.
2: Yuk. Bisa
0: ya. Oke. Terima kasih buat Lois dan juga Mahapati udah ngobrol barengan sama Angga. Nanti next time main lagi ya. Tadi kita ada perjanjian mau buat podcast juga kan ya.
1: Perjanjian.
0: Ya udah teman pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah mendengarkan Angga ya, di manapun kamu berada ya. Karena siaran juga disiarkan secara berjaringan ya. Terima kasih buat teman-teman Bengkulu, teman-teman Jambi, teman-teman Sungai Liat, dan juga teman-teman Palembang, serta teman-teman RRI Banjar Lampung, teman pro 2 ya. Dan ini waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last you have sharing express wellness only with pro 2 RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa, Lois dan juga Mahapati, kayaknya kita ulang ya. Angga Labesa,
2: Lois,
1: Mahapati.
0: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara, tetap di udara. Bye bye.

Baik kamu, halo Bang Indi, saatnya buat kamu request lagu dari musisi lokal favorit kamu teman Pro 2 yang ada di Palembang, Sumatera Selatan malam hari ini melalui WhatsApp 0816 11 06 916. Dan bisa drop komen kamu juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital buat kasih tahu Selvian deh malam hari ini lagu dari Local Heroes yang pengen kamu dengerin teman Pro 2. Yap, Palembang hari ini apa kabar jelang ulang tahun kota Palembang juga ya. Kamu yang juga mungkin lagi menikmati malam minggu suasananya di kota Palembang atau di kota lain di Sumatera Selatan yang juga lagi dengerin siaran Pro 2 malam hari ini, boleh dong ya, spill. Kasih tahu deh suasana di kota kamu, suasana di tempat kamu sekarang tuh kayak gimana sih teman Pro 2. Lagi banyak nyamuk katanya. Oke, sampai nanti di jam 9 Selvin bakal muterin lagu karya dari Local Heroes pastinya. Kita buka dulu deh. Ada Okis kali ini dengan lagu berlirik bahasa Inggris, A Place to Hide. Jadi sempat vakum lama dan sekarang kembali lagi eksis nih teman Pro 2. Okay.

dari Lovista Teman Pro 2. Ini di mix kembali tahun 2024 kemarin. Salah satu lagu lawas milik dari Lovista Teman Pro 2. Salah satu yang juga dilakuin ya sama banyak musisi tanah air sekarang tuh, kayak di remaster lagi, di aransemen kembali ya, dengan sebenarnya dengan irama yang gak terlalu beda jauh sama lagu aslinya. Ini kayak untuk nge-refresh lagi para pendengar lama dan juga untuk memperkenalkan kepada penggemar baru Teman Pro 2. Terus kalau ngomongin lagu yang sebenarnya dulu mungkin hits banget terus dibawain kembali, diaransemen kembali, ini sebenarnya bukan cuma oleh penyanyi aslinya aja, tapi juga dibawain sama penyanyi saat ini. Katanya sih biar lebih kenal sama generasi sekarang, Teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang era digital, kayak versi cover juga ada. Nah, tinggal gimana ketika mungkin ngebawain karya orang lain itu jangan dilupakan yang namanya hak royalti. Oh yes, tergantung juga ya aturannya seperti apa, perjanjiannya seperti apa Teman Pro 2. Karena baru-baru ini sekitar tanggal 9 Juni kemarin ya, itu banyak banget musisi sama pencipta lagu yang turun ke jalan, bukan buat konser tapi buat menuntut hak mereka. Jadi ada sebuah aksi yang digelar serentak di dua lokasi, yaitu di gedung Kementerian Hukum dan kantor LMKN di Jakarta. Dan mereka ini terdiri dari asosiasi Garputala, ASIK, AKSI, ABHC, dan SPSI yang membawa beberapa tuntutan Teman Pro 2. Di antaranya juga mengenai percepatan distribusi royalti yang masih tertahan. Jadi sebenarnya kalau ngomongin royalti ya, mungkin ada yang sebenarnya ketika ngebawain sebuah karya atau menciptakan sebuah lagu, karena emang jiwanya di situ. Tapi nggak bisa dipungkiri ada hak di dalamnya ya Teman Pro 2 dari royalti itu tadi. Nah, ini yang ramai banget tuh para demonstran ya, kita bilang demonstran karena memang ini adalah aksi demo Teman Pro 2 di kantor LMKN sendiri. Ini juga bertemu dengan beberapa komisioner, menyampaikan tuntutan mereka juga Teman Pro 2. Dan LMKN sendiri juga menegaskan kalau distribusi royalti ini tetap berjalan dan mengklaim udah menyalurkan sekitar 179 miliar rupiah sepanjang 2026 dan juga sedang menjalankan audit independen. Sementara dari Kementerian Hukum sendiri saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi tuntutan para demonstran gitu. Jadi diberi waktu sekitar 2 minggu lah, dan nantinya mereka akan kembali dengan jumlah yang lebih banyak kalau tidak ada jawaban pasti. Jadi ini memang tuntutan akan hak royalti yang masih tertahan dari para pencipta lagu dan juga para musisi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Radio Shifter dengan Biru teman Pro 2. Dan kamu yang udah nge-whatsapp ke Pro 2 Palembang malam hari ini buat rekam lagu dari musisi favorit kamu, ditungguin aja ya. Lagunya udah ready banget, tinggal diputerin aja ya teman Pro 2. Oke, di sini aku bakal muterin lagu dari Kinoy, Thorsten, Bayu, Vale, Rinoya, dan juga Nesto. Terus juga ini bakal ada Hutan Tropis. Dan kamu yang mau request lagu dari Local Heroes Palembang, Sumsel, kamu bisa juga langsung aja WhatsApp ke 0816 1106 916 1106.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Pro 2, RRI Palembang.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

93,6 RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. With Win featuring Widya Hutomo, My Pyramid, teman Pro 2. Lagu ini rilisnya 2020, produksinya 2020 ya. Di masa-masa ketika COVID melanda sih, ingat banget waktu itu sempet juga ngobrol bareng sama Mas Witwin-nya. Jadi kalau kamu juga mungkin tahun Pro 2 lagi mengeksplor berbagai jenis musik ya, berbagai genre musik, emang sebaiknya sih dengerin ya, bukan hanya genre yang kamu suka. Misalnya kamu sukanya pop, kamu gak suka mungkin yang kayak R&B, hip hop, gak ada salahnya didengerin teman Pro 2. Bahwa mungkin kita boleh punya selera ya, tapi kita jangan sampai juga kayak menghakimi selera musik orang lain. Boleh punya pengetahuan tinggi, tapi gak boleh ngerendahin mungkin selera musik orang lain, kayak gitu ya. Gak peduli musik apa yang lagi hip banget sekarang, genre apa yang lagi banyak didengerin sekarang, atau kamu sendiri juga udah punya satu jenis aliran musik yang paling kamu sukain banget, tapi gak ada salahnya juga ya buka kuping selebar-lebarnya untuk genre musik yang lainnya juga, teman Pro 2. Ingat kalau katanya si Baskara Putra, jadilah pendengar bukan pembela. Jadi ngedukung karya dari setiap musisi itu dengan bentuk menikmati karyanya, terus ngebeli produknya, supaya musisi yang kamu gemari itu bisa terus berkarya. Ya teman Pro 2. Baik, apalagi kalau udah ngomongin local heroes, khususnya musisi Palembang, musisi Sumatera Selatan. Dan dengerin musik itu juga karena kamu suka, bukan karena inilah yang ini yang lagi ini yang keren gitu musiknya, cuma biar dibilang kayak, "Woi, keren banget loh sukanya musik R&B misalnya." Coba dengerin genre yang belum pernah kamu kenal, teman Pro 2. Cari tahu, kulik-kulik juga ya latar belakangnya, dan hargai semua jenis musik, hargai semua selera orang lain, dan jangan ngerendahin genre atau pendengar lain. Dan kualitas musik itu gak selalu diukur dengan apa yang dianggap elit ya. Tapi ibaratnya tuh kayak apa ya, sambel. Semua orang punya takarannya masing-masing. Dan gimana juga supaya anak muda ini menjadikan musik sebagai satu yang bisa menyatukan, bukan memisahkan. Dan kalau kamu punya karya, boleh banget drop karya kamu, spill ya karya kamu ke Prode FM Palembang. Melalui kontak kita di WhatsApp 0816 11 06 916.

datang ke Studio Pro 2 juga setiap hari jam siaran. Dan Lapak Indie malam minggu nanti bakal balik lagi minggu depan. Besok ada Indonesia Pro Indie jam 7 malam sampai jam 8 malam. Dan aku closing dulu deh untuk Lapak Indie. Dukung terus karya dari Local Heroes.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Malam minggunya kamu di Pro di RRI Palembang, teman terbaik kamu. Sebenarnya kalau jadi orang yang gak enakan malam hari ini, dijamin sih teman Pro 2 kamu gak bakalan bisa nolak kalau sebenarnya kamu pengen totally rebahan aja di rumah, gak kemana-mana. Tapi karena ajakan temen, ya akhirnya ya udahlah. Karena gak enakan orangnya, gak bisa bilang enggak, gak bisa menolak. Jadi ya udah tanggung aja akibatnya teman Pro 2. Selain gak mungkin kamu bakal bisa ngerasa gak nyaman, tapi kalau berkepanjangan nih bakal punya dampak buruk loh sama kesehatan kamu. Oke, kita ngomongin kesehatan ya. Karena sebenarnya kebiasaan gak enakan ini punya kaitan juga loh teman Pro 2 sama kesehatan mental kamu dong, udah pasti. Ini kan guys, kan berlebih banget ya sama kesehatan mental. Jadi sejumlah penelitian yang dikaitkan dengan pandangan dari Dr. Gabor Mate di dalam bukunya The Might of Normal, kebiasaan menyenangkan orang lain atau people pleasing ya. Pleasing ini bisa punya dampak negatif sama kesehatan. Jadi orang yang sulit berkata tidak, itu sering mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri tuh. Lagi pengen totally rebahan ya, udah bikin rencana dari kemarin padahal pokoknya nanti kalau weekend hari Sabtu aku mau ini di rumah aja gak kemana-mana, pokoknya gini mau ngabisin 10 episode langsung ya sekali duduk 10 episode abis ditonton gitu. Nah tapi ternyata gara-gara diajak mendadak tiba-tiba gitu dan gak bisa menolak, akhirnya ya udah mengabaikan kebutuhan diri sendiri dan menekan emosi yang akhirnya akan membuat kamu mengalami stres berkepanjangan teman Pro 2. Stres kronis akibat kebiasaan ini juga bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental, mulai dari kecemasan dan juga depresi, bahkan punya dampak pada penurunan sistem imun dan peradangan kronis. Makanya para ahli di sini bilang penting banget loh kalau kamu tuh menetapkan batasan yang sehat, berani mengungkapkan perasaan kamu secara jujur, kasih tahu ke teman kamu kalau kamu nggak mau gitu ya, no ya bestie, nggak mau diganggu malam minggu ini tuh ya, jangan cuma no ke anak kecil aja, kamu sendiri harus berani bilang no ke orang yang sebenarnya kamu nggak mau menerima ajakan atau permintaan dia.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 juta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Malam minggu yang kembali berdua FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ngebawain lagu gue yang dipopulerkan oleh Tangga. Ini ada Lala Huta teman Bro 2. Aransemen yang lebih energik, nggak bawa suasana malam minggu kamu di Prode FM Palembang. Hebat banget musisi Baskara Putra aka Hindia tahun Pro 2. Jadi ini kan baru jadi gelar ya, yang namanya Music Award Japan ya. Jadi Jepang Music Award ini di mana Hindia. Dia berhasil mencatatkan sejarah yang luar biasa, ngebawa pulang piala untuk kategori Indonesia Popular Music. Dan karya-karya Hindia ini banyak banget kan sebenarnya yang kalau dibilang udah menyentuh hati, ternyata yang tidak hanya dinikmati di dalam negeri, tapi juga udah nembus batas negara dan diakui oleh apresiasi musik internasional. Jadi ini bukti nyata kalau kualitas musisi Indonesia udah di level yang bisa dibilang patut diperhitungkan ya di panggung dunia. Nah, jadi Hindia di ajang Music Award Japan 2026 ini juga selain membawa penghargaan untuk musik popular Indonesian music ya, dia juga sempat tampil loh ngebawa lagu Everything You Are. Ini karya yang mengantarkan dia juga untuk meraih penghargaan ini. Dan ini lagunya juga dikenal luas ya sama pendengar di Indonesia ataupun juga di berbagai negara Asia. Bahkan ketika menerima penghargaan, si Baskara Putra ini juga nyampein pesan untuk para pendengarnya. Bangga lewati denganmu hari ini, tinju ke atas, arigato gozaimasu, gitu katanya ya. Dan dia juga performnya keren banget tahun Pro 2. Mungkin kalau kamu bisa searching, kamu googling, kamu lihat penampilan dari Hindia atau Baskara Putra. Seorang yang bukan hanya berada pada satu ini aja ya, di Viz ada, di Lomba Sihir ada. Kira-kira nanti bakal dimana lagi? Kayaknya udah cukup deh ya.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opacaryophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opacare berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opacaryophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Di Marlis, Under the Silver Moon, teman Pro 2. Emang gak ada yang lebih romantis ya ketika dua orang dengan perasaan yang sama, entah saling menahan rasa rindu, tapi mereka berada di tempat yang berbeda, hanya saja memandang langit yang sama di bawah cahaya bulan yang sama, teman Pro 2. Ini kalau dibikin syair-syair zaman dulu tuh udah banyak banget ya. Jadi ketika teknologi belum secanggih sekarang, biasanya hanya sebuah surat yang bisa menjadi ungkapan perasaan rindu, pengobat rasa rindu karena terbentang jarak dan waktu. Tapi kalau sekarang mah, dalam hitungan detik kamu udah bisa mendengar suaranya, udah bisa ngelihat orangnya, walaupun secara secara apa sih? Secara virtual. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mungkin juga lagi merasa rindu sama seseorang atau rindu sama sesuatu, itu katanya sih yang paling sebenarnya paling luar biasa banget dari rasa rindu itu adalah ketika kamu bisa menahan perasaan itu ya, ketika sebenarnya kamu bisa bisa melepaskan rasa rindu itu dengan cara kayak misalnya tadi ya, kayak kecanggihan teknologi sekarang gitu, ditahan sampai misalnya nanti pada waktunya yang tepat gitu. Wes. Ya ibaratnya ketika kamu lagi puasa mungkin ya, gak boleh makan, gak boleh minum, gitu juga. Coba deh ditahan. Wah, sama juga kayak misalnya kamu udah pengen banget nih pergi liburan, pergi jalan-jalan, tapi belum apa-apa mungkin karena harga BBM udah pada naik. Ditahan dulu ya, kayaknya jauh banget deh. Gak relate. Oh iya, aku mau ngingetin dulu nih teman berdua. Kalau kamu mungkin ya memikirkan liburan kayaknya terlalu kejauhan ya, dan akhirnya memutuskan ya udah besok aku mau car free day aja deh. Itu start dari jam 5 sampai jam 8 pagi, besok tuh launching ya. Launching car free day itu teman Pro 2. Siapa tahu kamu ada yang mau ikutan car free day, jadi kayaknya besok tuh bakal ramai banget. Jam 5 sampai jam 8 pagi. Jadi kalau udah punya rencana mau olahraga pagi, car free day di seputaran Ampera, besok ada launchingnya teman produk. Kayaknya bakal ramai banget ya, bakal seru banget. Siapa tahu kamu termasuk yang baru perdana, pertama kali bakalan car free day-an ya, olahraga pagi, nyari konten, nyari sarapan pagi. Ikut keramaian masyarakat Kota Palembang. Wos, boleh banget tuh. Sekalian pamer sama teman-teman yang udah lama enggak balik ke Palembang. Nih, Palembang sekarang ada Car Free Day di Ampera loh. Kita bisa jalan-jalan langsung di atas jembatan Ampera. Tuh kan, pengen pulang enggak tuh kira-kira ya? Yang mungkin udah lama enggak datang ke Palembang lagi, entah karena merantau atau mungkin udah pindah. Tapi mau gimana pun juga, katanya kalau udah minum air sungai Musi itu bakalan balik lagi sih ke Palembang katanya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja share. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, mamen. Paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan

0: Library, RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Prodo.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental health.
1: Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Gue beda.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering.

0: Suasana kantor sebuah media nasional sudah berangsur sepi. Banyak karyawan yang mengambil cuti Hari Raya Idul Fitri, tak terkecuali Reza, seorang jurnalis muda yang menjalani 3 tahun masa di perantauan.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Reza jadi pulang ya. Ini pengajuan cutinya udah disetujuin. Tiketnya juga udah Reza beli. Insya Allah, Amin 1 selesai dinas, Reza langsung berangkat.
2: Alhamdulillah, setelah sabar 3 tahun menanti, akhirnya kamu bisa punya kesempatan pulang juga ya, nak. Ibu masakin rawon kesukaanmu ya.
1: Udah gak sabar banget, kangen deh sama masakan ibu. Ya udah, Bu, Reza lanjut lagi ya, doain Reza.
0: Reza bekerja di bawah bimbingan Nana, pimpinan redaksi yang punya kewajiban dan tanggung jawab besar untuk memastikan agenda liputan Hari Raya tetap berjalan. Pada hari itu, rencana Reza untuk pulang di masa libur Lebaran harus ia kubur dalam-dalam.
3: Za, ada mau
1: ya,
3: kemana?
1: Kenapa, Pak? Ada apa?
3: Ini, aku baru dapat kabar kalau Cynthia kan sakit. Nah, kita ini kurang orang. Jadi aku perlu kamu untuk turun masuk dalam tim live report untuk arus mudik sampai hari H nanti.
1: Waduh, gimana ya, Mbak? Aku udah ngabarin ibu mau pulang. Tiket pesawat juga udah aku beli.
3: Ya, tapi gimana? Kita kan memang kurang orang. Jadi tolong ya, kamu bisa masuk dalam tim ini dan karena kita benar-benar kekurangan orang.
1: Yang lain gak ada yang bisa backup lagi ke Mbak?
3: Gak ada, aku udah petain dan cuman kamu yang bisa. Aku juga beberapa tahun ini juga gak ada pulang mudik. Namanya juga kerjaan, jadi tolong ya.
1: Ya udah deh, Mbak, kalau memang gak ada yang bisa backup ya mau gimana lagi. Ya udah, Mbak, aku siap aja sih.
3: Oke, thanks ya.
0: Di bawah terik matahari, Reza menunggu bis terakhir yang datang ke kota itu. Bukan untuk minggat ke kampung halaman, namun untuk memastikan informasi arus mudik benar-benar sampai kepada masyarakat dari kamera TV di hadapannya.
4: Mas, siapanya cuti?
1: Iya, Bang. Ya mau gimana lagi? Namanya tugas. Kemarin Cynthia sakit. Akhirnya aku deh yang gantiin.
4: Oh, gitu. Udah. Sabar aja, Mas, ya.
1: Iya, Bang. Aman, Bang.
4: Udah, kita lanjut lagi, ya. Situ, ya.
5: Meski para pemudik harus berdesakan saat naik ke dalam bus yang tersedia, namun senyum tetap terlihat dari wajah mereka. Terlihat kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Mungkin karena mereka sadar bahwa ada keluarga yang menunggu kedatangan mereka di kampung halaman. Tentunya jangan lupa bersyukur, belum tentu bisa dirasakan oleh setiap orang. Saya Muhammad Reza melaporkan.
0: Reza terduduk di trotoar kelelahan usai meliput arus mudik. Ketika melihat layar ponselnya yang bergetar, mimik wajahnya berubah lesu dan merasa bersalah.
2: Assalamualaikum. Sudah sampai di mana ini, Leh? Itu di dapur ibu sudah masak rawon kesukaanmu.
1: Ibu, maafin Reza, Bu. Maaf, Reza belum sempat ngabarin kemarin. Tapi kayaknya Reza masih belum bisa pulang. Temen Reza tiba-tiba sakit, Bu. Jadi Reza harus gantiin. Maaf karena udah buat ibu berharap. Maaf juga udah buat ibu menunggu. Doain Reza aja ya, Bu. Semoga tugas ini cepat selesai. Biar nanti Reza bisa tetap pulang. Ya walau mungkin momennya udah gak lebaran lagi, Bu.
2: Gak apa-apa, Leh. Tugas itu kan amanah. Sing sabar ya. Ibu mau siap.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Teman Pro 2, Sanya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali.

0: Soulja dijadwalkan tampil pada Sabtu 13 Juni 2026 di panggung Jakarta Fair Music Concert sebagai salah satu penampil utama akhir pekan. Penampilan grup reggae ini menghadirkan nuansa meriah dengan sejumlah lagu andalan yang sudah dikenal penggemar. K-pop di mana Hunter akan kembali tayang di bioskop untuk merayakan 1 tahun perilisannya pada 20 Juni 2026. Penayangan ulang tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan global yang disiapkan Netflix untuk para penggemar film animasi tersebut. IMP yang merupakan boy group asal Jepang yang berasal di bawah naungan perusahaan liburan Chobe dan resmi debut pada 2023. Grup ini beranggotakan 7 personil yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari unit Jonas Junior. Sebelum melanjutkan karir bersama dengan Tobe dan sejak debut, IMP menjadi menarik perhatian berkat kemampuan vokal, koreografi, energi, dan juga konsep penampilan yang modern. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu. Yo, selain 1.6 Produa era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Pagi hari ini bareng sama Rina Zali pastinya di Spada ya. Aku bakal update banyak banget info terbaru dan pastinya aku juga bakal update info perakhiran cuaca teman Produa untuk wilayah kota Palembang nanti ya di jam 7. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, ya masih bareng sama Rina Zali, teman Pro 2 pagi hari ini. Ada yang udah mulai get ready ya. Mau kemana nih pagi-pagi? Ke Kamu Iwa kah ya? Pagi-pagi udah produktif aja ya, menghabiskan pagi harinya dengan ya berolahraga teman Pro 2. Tapi selain di Kamu Iwa tuh, sekarang orang-orang juga suka jogging di DPRD teman Pro 2, kayak Simpang 5 DPRD ya, di dekat Palembang Icon Mall. Nah itu benar-benar banyak banget, bahkan di pantauan CCTV juga terlihat ya beberapa orang yang jogging teman Pro 2. Jadi kayak parkirnya tuh pinggir jalan, ditinggalin mobil motornya, terus jogging deh di trekking yang mengitari ke Palembang Icon. Kalau kamu sendiri punya gak sih teman Pro 2 kayak tempat yang memang selalu kamu datengin setiap kali kamu pengen jogging di Palembang? Spill dong, di mana?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, hari ini tuh banyak banget ternyata agenda teman Pro 2, termasuk juga di Jembatan Ampera yang pagi hari ini itu ada karnaval ya. Jadi memang untuk menyemarakkan hari ulang tahun Kota Palembang ya, pemerintah Kota Palembang tuh banyak banget melakukan hal-hal yang bisa memberi kesenangan ya pada warganya teman Pro 2, termasuk juga karnaval hari ini nih ya. Kalau kita lihat di Jembatan Ampera di atas itu udah ada beberapa orang dengan pakaian adat khas Palembang ya, terus juga ada yang naik kuda ya, dan ini udah siap banget untuk membelah membelah banget gak tuh ya, membelah lautan masyarakat yang sekarang lagi car free day teman Pro 2. Dan banyak juga ya yang lagi memvideokan terus ngambil foto kayak gitu. Jadi nanti kita tunggu aja nih ya story teman kamu yang hari ini car free day-nya di Ampera, pasti bakal ada story teman-teman yang karnaval hari ini teman-teman Pro 2. Karena termasuk juga ada barongsai juga ya. Bakal seru banget, ini bakal aku update lagi ke kamu teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.